dan terbuka terhadap masukan. Dan kemampuan ini penting dalam menghindari kesalahpahaman dan menciptakan suasana kerja yang sehat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Setiap individu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari orang lain. Salah satu unsur penting yang membentuk keunikan tersebut adalah watak. Watak seseorang mencerminkan bagaimana cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Watak merupakan bagian dari kepribadian yang relatif menetap dan terbentuk melalui perpaduan antara faktor genetik, lingkungan, pengalaman hidup dan nilai-nilai yang dianut sejak kecil. Karena itu, tidak mengherankan jika watak setiap orang bisa sangat beragam. Ada yang tenang, ada yang bersemangat, ada yang penyabar, ada pula yang tegas dan keras. Nah, saudara perempat, watak adalah pondasi penting dalam membentuk jati diri seseorang. Dan watak adalah ciri khas yang melekat dalam diri individu. Demikian, saya Syahadudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...101.3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, di mana saja berada, saya ingin sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau. Edisi hari ini, Selasa. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Angin Batam memperkirakan untuk cuaca wilayah Kepulauan Riau pada hari Selasa ini cerah hingga berawan dengan potensi hujan lokal nih, saudara perempat. Berintensitas ringan hingga sedang. Nah, kondisi ini juga didukung adanya belokan angin dan kelembapan udara atas yang cukup tinggi di wilayah Kepulauan Riau menyebabkan pertumbuhan awan hujan menjadi lebih signifikan nih, saudara perempat. Nah, untuk wilayah Kota Batam pagi berawan, siang hujan ringan, malam cerah berawan, dini hari berawan. Tanjung Pinang pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan. Kabupaten Bintan berawan tebal waktu pagi, siangnya hujan ringan, malam cerah berawan, dini hari berawan. Kabupaten Karimun hujan ringan waktu pagi, berawan waktu siang, malam cerah berawan, dini hari hujan ringan. Kabupaten Lingga cuaca diperkirakan untuk waktu pagi hujan ringan, siangnya cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari berawan tebal. Dan untuk Kabupaten Natuna, pagi dan siang diperkirakan hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan tebal. Anambas, untuk Anambas waktu pagi berawan, siang cerah berawan, malam dan dini hari berawan tebal.

0: sakit hati ke nak beli? Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah, difabel kah? Kita sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: 101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perempat, Wagub Kepri Pak Nyanyang Haris Pratamura menilai Festival Rakyat Kepri 2026 ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat ya, khususnya UMKM. Nah, melalui kegiatan seperti ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan beliau membuka Festival Rakyat Kepri 2026 yang Kadin Kepri selenggarakan di Kota Tanjung Pinang ya. Apresiasi Kadin Kepri yang menghadirkan ruang bagi masyarakat dan pelaku UMKM mempromosikan produk lokal. Pemprov Kepri akan terus mendukung kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, festival ini juga membuka peluang promosi bagi produk kuliner, kerajinan dan juga fashion UMKM lokal, dan diharapkan pelaku UMKM semakin memperluas pasar sekaligus juga memperkenalkan produk unggulan Kepri kepada masyarakat. Nah, saudara Perempat, Festival Rakyat ini bukan hanya sekedar perayaan atau menghadirkan hiburan ya, tapi juga jadi wadah untuk memperkuat identitas. Nah, salah satunya identitas budaya, mempererat hubungan sosial juga dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Nah, kalau di berbagai daerah di Indonesia, Festival Rakyat itu jadi agenda yang dinantikan karena mampu menghadirkan kebersamaan sekaligus juga memperkenalkan kekayaan tradisi kepada masyarakat luas ya. Nah, kalau dari sisi ekonomi, Festival Rakyat itu juga memberikan dampak yang cukup besar. Kehadiran pengunjung membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka, mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan hingga produk kreatif lainnya. Nah, meningkatnya aktivitas jual beli ya selama festival ini turut memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat ya. Nah, tidak hanya itu, Festival Rakyat juga mampu mendorong sektor pariwisata daerah. Wisatawan yang datang misalnya ini untuk menikmati festival itu biasanya juga mengunjungi destinasi wisata lain di sekitarnya, menggunakan jasa transportasi, menginap di hotel ataupun homestay, serta menikmati kuliner lokal. Dan kondisi ini juga memberikan efek berganda yang menguntungkan berbagai sektor usaha. Mudah-mudahan makin banyak lah kegiatan macam itu, ya.

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun. Berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

101,3 MHz Pronobar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, sekarang datang tanggal 21. Ah, ini dua lagi nih peringatan Hari Anak Nasional, ya. Yeah. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, peringatan Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Ini jadi momentum penting ya untuk meningkatkan dan juga mengingatkan untuk kita semua gitu ya, seluruh elemen masyarakat, bahwa anak itu merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan peringatan ini juga bukan hanya seremoni tahunan, tapi juga ajakan bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi setiap anak. Dan tentunya ini ramah untuk setiap anak di seluruh Indonesia, memastikan bahwa tumbuh kembangnya jauh dari namanya penyimpangan-penyimpangan, ya. Nah, anak memiliki hak untuk hidup, memperoleh pendidikan yang berkualitas, ya, mendapatkan layanan kesehatan, bermain, beristirahat, serta menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Nah, pemenuhan hak-hak ini juga jadi fondasi penting saudara perempat dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Momentum Hari Anak Nasional juga jadi pengingat bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi anak-anak Indonesia. Kasus kekerasan, terus perundungan atau bullying, eksploitasi anak, terus juga perkawinan usia dini, hingga penyalahgunaan media digital, jadi persoalan yang memerlukan perhatian kita bersama. Karena itu sudah perempat, perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada orang tua, ya, melainkan membutuhkan sinergi keluarga, sekolah, masyarakat, dan tentunya pemerintah. Di era digital, anak-anak memiliki akses yang luas terhadap informasi dan juga teknologi. Di satu sisi, perkembangan teknologi ini juga memberikan banyak manfaat, ya, bagi proses belajar dan kreativitas. Tapi di sisi lain, tanpa pendampingan yang tepat, anak berpotensi terpapar konten negatif, kecanduan gawai, maupun berbagai bentuk kejahatan di ruang digital. Nah, literasi digital dan pengawasan yang bijaksana jadi langkah penting untuk menjaga keamanan mereka.

0: Edan.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

Terima kasih saudara perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, ada namanya fenomena romanticizing struggle. Ini semakin banyak diperbincangkan terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Istilah ini merujuk pada kecenderungan memandang perjuangan, kelelahan atau penderitaan itu sebagai sesuatu yang indah dan wajib dilalui untuk meraih kesuksesan. Nah, praktisi psikologi Fitri Susanti mengatakan banyak konten di media sosial menampilkan kisah bekerja tanpa henti, kurang tidur, ya kan, dan menghabiskan waktu istirahat demi mengejar impian. Nah, narasi ini juga seringkali mendapat apresiasi karena dianggap mencerminkan dedikasi yang tinggi. Dampaknya adalah istirahat karena lelah itu jadi sesuatu yang salah dan akhirnya burn out, sadar perempuan ya. Nah, perjuangan memang merupakan bagian dari proses kehidupan kita, tapi bukan berarti seseorang juga harus terus-menerus berada dalam kondisi tertekan. Kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa berat tantangan yang dihadapi, melainkan juga kemampuan untuk mengelola energi serta emosi kita. Nah, bekerja keras tetap diperlukan, ya kan? Tapi ini harus disertai dengan perhatian terhadap kebutuhan tubuh juga dan kesehatan mental kita nih, saudara perempuan. Dan ini karena ketika tubuh dan pikiran sudah mencapai puncaknya, lalu dipaksakan, maka hasilnya justru tidak maksimal, saudara perempuan ya. Fenomena romanticizing struggle ini dapat memunculkan standar yang tidak realistis gitu ya dalam masyarakat, khususnya generasi muda. Dan fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa perjuangan itu seharusnya membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih baik, bukan justru menguras seluruh tenaga dan juga kebahagiaan.

Rumpun selasih tempat hinggapan, tanah kuala diri tertambat. Terima kasih kami ucapkan, sudah setia bersama Perompat. Saudara Perompat, pinjol telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan populer di kalangan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Padahal, sudah banyak pengguna pinjol yang terjebak dalam siklus utang yang sulit dihentikan yang mengakibatkan penumpukan utang yang lebih besar. Belum lagi risiko kebocoran data pribadi pengguna dapat terjadi. Mirisnya, sebagian pengguna pinjol menggunakan dana pinjaman untuk keperluan konsumtif yang tidak produktif, seperti belanja barang mewah atau kebutuhan yang tidak mendesak. Hal ini pun dapat memperburuk masalah keuangan mereka. Agar saudara terhindar dari jeratan pinjaman online, buatlah anggaran bulanan yang rinci untuk mengelola pendapatan dan juga pengeluaran. Pastikan untuk menyisihkan dana darurat untuk menghadapi kebutuhan mendesak tanpa harus mengandalkan pinjol. Tetapkan prioritas pada pengeluaran yang penting dan mendesak seperti biaya hidup, pendidikan, dan juga kesehatan. Hindari pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting atau konsumtif. Dan yang terakhir, pendidikan keuangan adalah kunci untuk menghindari jebakan pinjaman online. Pelajari tentang manajemen keuangan pribadi, investasi yang aman, dan cara-cara untuk mengelola uang dengan bijak. Banyak terang perkara terang, terang kain tenun serabut. Banyak hutang perkara hutang, hutang online jangan diturut.

0: baru check out bareng lu. Brandy, Lindy, memang mahal sikit, tapi puas hati aku.
1: Barang luar yang lokal tak engkau layan.
0: Helah, buatan kita jelas berasa aja. Tak berkelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mulai dari pendidikan, pekerjaan hingga interaksi sosial, kini banyak dilakukan secara daring. Namun sedara perempat, di balik kemudahan ini muncul pula berbagai tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan siber, hingga pencurian data pribadi. Untuk itu, penting bagi setiap pengguna internet untuk memahami pentingnya menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Literasi digital adalah fondasi utama dalam menjaga keamanan dan etika berinternet. Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang etika digital, perlindungan data pribadi, serta kemampuan membedakan informasi yang benar dan juga yang salah. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di era modern yang penuh tekanan dan tuntutan, rasa cemas dan depresi bukanlah hal yang asing lagi bagi banyak orang. Dua kondisi mental ini dapat dialami oleh siapa saja, dari pelajar hingga pekerja, dari ibu rumah tangga hingga profesional. Namun saudara perempat, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa cemas dan depresi adalah hal yang perlu dikenali dan ditangani dengan cepat, tepat, bukan disangkal ataupun diabaikan. Bahwa memahami kondisi mental adalah langkah awal untuk membangun kehidupan yang lebih sehat secara emosional. Cemas itu wajar, tapi bila berlebihan hingga mengganggu aktivitas harian, dan ini sudah menjadi tanda untuk mencari bantuan. Begitu juga dengan depresi, bukan sekedar sedih, tapi juga bisa melumpuhkan semangat hidup seseorang. Demikian, saya Syahadudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

Jadi kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat dimana saja berada, program gerakan nasional nih, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, GAMAS. Nah, ini memperkuat peran ayah dalam pendidikan anak. Macam mana deh ngantar anak sekolah-sekolah malam? Alhamdulillah ngantar anak sekolah semalam ya. Pas pula waktu libur. Libur di hari Senin tuh luar biasa rasanya saudara perempat ya. Nikmat. Nah, saudara, hari pertama sekolah itu merupakan momen istimewa bagi setiap anak ya. Nah, selain jadi awal perjalanan belajar di tahun ajaran baru, momen ini juga jadi kesempatan bagi orang tua untuk memberikan semangat, rasa aman dan juga dukungan pada anak. Nah, melalui program nasional Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah ya, pemerintah mengajak para ayah untuk terlibat langsung dalam mengantarkan anak ke sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan dan tumbuh kembang mereka. Sudah perempat ya. Ha. Ini yang molek bagus tuh. Ha. Gerakan ini juga bertujuan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Selama ini urusan pendidikan seringkali lebih banyak dikaitkan dengan peran ibu. Padahal kehadiran ayah dalam kehidupan anak itu memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan karakter, kepercayaan diri, kedisiplinan serta kesehatan emosional anak. Nah, kehadiran ayah di hari pertama sekolah itu jadi simbol bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, ya kan? Ha. Mengantar anak sekolah bukan sekedar mengantarkan hingga gerbang sekolah saja. Momen ini juga dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi yang sehat, yang hangat, memberikan motivasi pada anak, mendengarkan harapan anak, serta menumbuhkan rasa percaya diri sebelum mereka memulai kegiatan belajar. Nah, perhatian sederhana seperti ini, saudara perempat, itu dapat meningkatkan kesan positif yang akan dikenang anak dalam jangka panjang. Nah, bagi anak-anak yang baru memasuki jenjang pendidikan ya, kehadiran ayah itu dapat membantu mengurangi rasa cemas dan takut menghadapi lingkungan baru. Dukungan emosional dari orang tua membuat anak merasa lebih aman ya, sehingga lebih mudah beradaptasi dengan guru, kawan maupun suasana sekolah yang berbeda dari sebelumnya.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kalyamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, menghargai termasuk terhadap kinerja orang lain. Ini bagus nih saudara perempat ya, menghargai kinerja orang lain, membangun budaya apresiasi yang positif. Nah, menghargai kinerja orang lain itu merupakan salah satu sikap yang penting dalam membangun hubungan yang sehat nih saudara perempat. Hubungan yang sehat itu poinnya. Baik itu di lingkungan kerja ya, sekolah, organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Nah, apresiasi yang tulus itu tidak hanya membuat seseorang merasa dihargai, tapi juga menjadi penyemangat ya untuk terus memberikan hasil terbaik dalam setiap tanggung jawab yang dijalankan. Nah, saudara, setiap pencapaian lahir dari proses yang tidak selalu mudah. Nah, di balik sebuah pekerjaan yang selesai dengan baik, tepat waktu, tenaga, pemikiran dan juga dedikasi yang seringkali tidak terlihat. Karena itu saudara perempat, memberikan penghargaan terhadap usaha seseorang itu sama pentingnya dengan mengakui hasil yang telah dicapai. Nah, menghargai kinerja orang lain tidak harus selalu dalam bentuk hadiah ataupun penghargaan resmi ya. Ucapan terima kasih saja misalnya, pujian yang tulus ya, atau pengakuan atas kontribusi seseorang itu dapat memberikan dampak yang bagus ya. Apresiasi sederhana mampu meningkatkan rasa percaya diri, terus juga motivasi dan semangat untuk terus berkembang. Bukan kalau misalnya ada kesalahan sikit aja kemarin hukuman banyak tuh ya, SP inilah SP itulah gitu ya. Pas ada keberhasilan suatu kerja, meningkatnya produktivitas, ucapkan terima kasih pun tidak. Jadi ini menghargai kinerja orang lain itu bagus, apalagi kinerja kawan-kawan yang lain juga kita hargai gitu ya kan. Kita juga akan dapat rasa simpati dan empati gitu ya kan. Nah, di lingkungan kerja nih, budaya saling menghargai itu dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman. Kalau misalnya saling iri dengki kan tak sedap kerja itu sudah perempat ya. Nampak kawan berhasil dengan tingkat produktivitas kerja yang bagus, kita ikut senang, bukan ibaratnya gitu ya. Saling mendukung gitu ya. Rekan kerja yang merasa diapresiasi ini cenderung memiliki semangat kolaborasi yang lebih tinggi, lebih terbuka dalam berbagi ide, serta memiliki rasa memiliki terhadap tujuan bersama. Sebaliknya, kurangnya apresiasi akan dapat menimbulkan rasa tidak dihargai dan menurunkan motivasi. Apalagi untuk para pimpinan ini kan.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, kemampuan berkomunikasi ini jadi salah satu keterampilan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun tempat kerja, cara seseorang menyampaikan pendapat itu dapat mempengaruhi kualitas hubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk komunikasi yang dinilai efektif adalah komunikasi asertif. Saudara perempat, komunikasi asertifnya adalah kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, ataupun pendapat secara jujur, ya, jelas dan juga tegas, tanpa mengabaikan hak serta perasaan orang lain. Nah, berbeda dengan komunikasi pasif yang cenderung mengalah atau komunikasi agresif yang memaksakan kehendak. Komunikasi asertif itu mengutamakan sikap saling menghormati dan juga mencari solusi bersama. Nah, seseorang yang berkomunikasi secara asertif itu mampu menyampaikan ketidaksetujuan ataupun kritik dengan bahasa yang santun, yang mulik, ya kan? Misalnya nih, ketika menerima tugas yang melebihi kapasitas, ya kan? Seseorang itu dapat menjelaskan kondisi yang dihadapi dan juga menawarkan alternatif penyelesaian tanpa harus menyalahkan atau merendahkan pihak orang lain. Nah, penerapan komunikasi asertif ini juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman nih, saudara perempat, ya. Pesan yang disampaikan pun secara jelas dan terbuka akan lebih mudah dipahami, sehingga risiko munculnya konflik akibat salah tafsir itu dapat diminimalkan.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam membangun masa depan. Namun di tengah perkembangan zaman yang serba cepat dan kompleks, mereka dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Peran pemuda, salah satu tantangan utamanya adalah krisis identitas. Globalisasi membawa arus budaya asing yang deras, sehingga sebagian pemuda mulai kehilangan jati diri dan kurang memahami budaya serta nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Fenomena ini sedari perempat memicu kekhawatiran terhadap lunturnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Selain itu, tantangan di sektor pendidikan dan lapangan kerja juga menjadi sorotan. Masih banyak pemuda di daerah tertinggal yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Di sisi lain, tingginya angka pengangguran di usia muda menunjukkan adanya ketimpangan antar keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, kemampuan mengenali passion dan bakat diri menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk meniti masa depan yang cemerlang. Passion dan bakat itu bukan hanya penunjang prestasi, melainkan pondasi untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan arah yang jelas. Saudara perempuan, passion adalah dorongan kuat yang membuat seseorang merasa antusias, sedangkan bakat adalah potensi alami yang bisa diasah. Banyak anak muda hari ini bingung memilih jurusan kuliah atau pekerjaan karena belum mengenal betul apa yang mereka cintai dan kuasai. Proses mengenali passion dan bakat tidak terjadi secara instan. Diperlukan eksplorasi, pengalaman dan keberanian untuk mencoba berbagai hal. Dan sangat penting dari penempat agar generasi muda aktif dalam kegiatan di luar sekolah, seperti organisasi, seni, olahraga atau kerja sukarela, untuk menemukan apa yang benar-benar membuat mereka merasa hidup. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa. Jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak, dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Ini saudara perempat, benjolan di ketiak. Nah, kita harus kenali apa penyebabnya, apa yang terjadi pada tubuh kita. Ini sering membuat masyarakat juga kadang yang aware, pasti khawatir lah. Gitu. Sebetulnya apa saja penyebab benjolan di ketiak ni, Bu Dokter? Silakan.
2: Jadi, di ketiak itu bisa benjolannya bisa dari infeksi dan non-infeksi. Yang paling gampang dilihat, diraba, kalau infeksi itu merah, nyeri, kemudian ada demam. Nah, itu bisa hilang dalam beberapa hari. Jadi, semua benjolan apapun itu biasanya dimulai dari yang kecil dulu.
1: Kecil dulu.
2: Nah, kalau dia hilang segera, berarti hanya infeksi biasa. Tapi kalau dia menetap lebih dari 2 minggu, nah ini yang perlu diwaspadai. Jadi bisa infeksi, bisa tumor jinak, ya, tumor ganas, kista, alergi, kemudian juga kalau bayi-bayi divaksin, ya, diimunisasi BCG, nah itu juga bisa ada benjolan di ketiak di anak-anak itu. Jadi berbagai macam penyebabnya. Dan terapinya juga beda-beda.
1: Beda-beda berarti. Iya. Nah, ini apakah semua benjolan di ketiak itu bisa dianggap satu penyebabnya itu penyakit yang serius?
2: Bisa iya, bisa tidak.
1: Bisa tidak, penting cek dulu ya.
2: Iya, betul. Tadi kalau yang hilang, berarti itu biasa
1: cuma
2: aja.
1: Infeksi ya, gitu ya.
2: Infeksi biasa yang ringan. Tetapi kalau lebih dari 2 minggu, bisa aja itu infeksinya tapi yang berat.
1: Yep, infeksi ya, berat.
2: Ya, berat. Jadi infeksinya dari permukaan kulit masuk ke dalam, ke otot. Nah, kalau ini kan dia berat, makanya harus ke fasilitas kesehatan.
1: Okay.
2: Minimal puskesmas atau klinik. Nah, nanti dilihat sama dokternya.
1: Nanti mungkin bisa ada rujukan macam mana kelanjutan gitu ya. Nah, beda benjolan yang disebabkan pembengkakan kelenjar getah bening, bisul, kista atau penumpukan lemak itu macam mana tuh, Bu Dokter?
2: Iya, tadi tanda-tanda infeksi ada merah.
1: Merah gitu ya, menyala ya.
2: Iya, seperti jerawat lah ya kan, di wajah tuh kelihatan lah ya. Kan merah, kemudian nyeri dipegang, ya, terus ada demam. Itu yang infeksi khasnya, ya.
1: Dia bisa langsung demam jadinya ya?
2: Iya, karena ada infeksi. Kalau infeksi kan khasnya itu demam.
1: Kayak
2: batuk pilek itu ada demamnya. Sama dengan di daerah ketiak, karena situ kelenjar getah bening. Kalau dia besar, nah itu biasanya ada demam-demamnya. Tidak enak badan rasanya ya. Nggak usah panas-panas, tapi ada demam-demamnya 37,5 gitu ya, 37 yang ke atas, demam-demam meriang-meriang. Nah, itu biasanya infeksi. Tapi kalau nggak ada itu, nah itulah yang non-infeksi.
1: Biasanya kalau udah sakit tuh tangan, rasa ketiak tuh, nak demam, itu memang malas bergerak ya.
2: Iya, apalagi kan di daerah ketiak gitu ya, daerah nyeri karena di situ banyak sarafnya. Terus tangan kan digerakin pasti sakit.
1: Iya.
2: Ketekan dengan lengan, dengan badan di sekitarnya, di sampingnya, ya jadi nyeri. Nah, itu yang kadang-kadang tidak membuat nyaman bagi sebagian orang ya. Apalagi kalau kerja pakai tangan, nah itu pasti berasanya lebih berat, lebih pegel, lebih nggak nyaman lah untuk kita semua.
1: Kalau sebagian masyarakat yang mungkin agak gatal lah tangan itu, nak memicit benda lah tuh ya kan. Mungkin ini jerawat agaknya nih. Ini apa saran Bu Dokter nih untuk masyarakat?
2: Ya, kalau memang memijat-mijat itu ya, dipencet-pencet kan dilarang ya, karena membuka daerah yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Sama kayak bekas jerawat gitu, di jerawat kan di wajah. Jadi kalau ada pencet-pencet, dirusak-rusak, ada bekasnya.
1: Ada bekasnya ya.
2: Kalau hanya di situ aja nggak apa-apa, tapi kalau dia menyebar, nah ini yang dia lebih berat lagi karena menyebarnya nggak kelihatan, bisa keluar ke samping atau dia ke dalam, ke lapisan bawah kulit. Ke dalamnya ini yang kita nggak kelihatan di atasnya, mungkin di atasnya cuma sedikit merah tapi di dalamnya yang dia luas seperti gunung berapi.
1: Jadi bisa membengkakan gitu jadinya. Larva ibaratnya larva mau meletus jadi gitu ya.
2: Lebih baik periksakan ke fasiankes ya, ke puskesmas atau klinik. Nanti kan dokternya bisa memberikan terapi lebih lanjut, apakah dengan salep atau dengan minum obat dan seterusnya. Jadi nggak usah dikotak-katik. Jangan membangunkan macan tidur gitu lah
1: istilahnya. Itu istilahnya ya.
2: Jadi biarkan aja, kemudian
1: periksakan. Okay. Nah, kebiasaan mencukur ketiak nih, bulu ketiak dan juga memakai deodoran, itu apakah bisa jadi penyebab benjolan tuh di ketiak?
2: Ya, salah satunya kalau infeksi biasanya ya kalau perempuan nih sering juga nih datang ke rumah sakit ada benjolan. Diperiksa gitu ya. Ternyata kalau ditanya, diwawancara, di anamnesa setelah mencukur bulu ya, bulu ketiak. Nah, sayangnya mencukurnya tuh sampai kena kulit. Ya. Hanya kalau di ketiak itu kan nggak kelihatan lesi atau luka kecil itu nggak kelihatan. Nah, disitulah jadi gampang masuk namanya bakteri dan lain-lainnya.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Gubuk Nusantara 2026 dari jalur pendakian menuju panggung pertunjukan. Ini jadi kita berkisah tentang seni tari ya.
2: Betul, seni tari, Bang.
1: Kenapa Arbi jadi tergerak hatinya? Tergerak detak-detak gitu ya. Tergerak hati untuk membuat karya ini, tentunya menggandeng anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Karya yang tentunya berkaitan dengan jalur pendakian. Jadi menuju seni pertunjukan. Apa pasal? Apa kisah latar belakang yang membuat Arbi membuat event nih? Tanggal berapa nanti?
2: Untuk pementasannya kita di hari Sabtu, Bang, tanggal 25 Juni, berarti
1: Juli bulan lalu. Mungkin nak balik bulan lalu ya? Dia belum gajian nih. Jadi nak balik. Oh, nak double gaji memang lagu-lagu.
2: Okay. 25 Juli 2026. Jadi 3 minggu lagi kurang lebih. Itu lokasinya ada di gedung Community Center Kecamatan Teluk Sebong, Bang. Ada Simpang di Lago. Kelurahan Kota Baru Simpang Lago itu.
1: Besar gedung tuh?
2: Lumayan. Menampung bisa 350-400 penonton.
1: Okay.
2: Yang saat ini sudah 60% yang reservasi
1: kuotanya udah
2: sudah terpenuhi untuk penonton. Jadi
1: itu penonton menontonnya berapa ke tiket?
2: Kita gratis, Bang, terbuka untuk umum, tapi harus dengan reservasi.
1: Reservasi dulu ya.
2: Karena kursi terbatas. Nanti kalau misalnya anak datang tak reservasi ya, mohon maaf berdiri.
1: Betul. Nanti tak mungkin gantung tali.
2: Betul. Ya,
1: macam banyak tebing pula ya.
2: Ruangan dia juga terbatas.
1: Tapi tak apa kata penontonnya. Orang ini kan dari jalur pendakian menuju pertunjukan pakai tali untuknya. Lagian juga di gedung itu, eh?
2: Itu buat panjat tebing gitu.
1: Panjat tebing buat pelaku semua, eh? Oke, lanjut.
2: Itu jadi tanggal segitu pertunjukannya hari Sabtu. Kenapa kalau Abang tanya tadi, kenapa sih buat tentang jalur pendakian ini? Jadi saya jelaskan dulu mungkin tentang Gubuk Nusantaranya. Nusantaranya ini sebenarnya program tahunan dari sanggar kami, Sanggar Seni Jagakarsa, yang memang setiap tahunnya bikin macam program kerja lah, Bang.
1: Buat kerja itu sesuatu kegiatan yang tentunya kan sebagai pelestarian budaya juga ya.
2: Berangkat dari kegelisahan kami.
1: Berangkat jam berapa?
2: Jam berapa tadi? Jam 6 kalau
1: jam 6. Jauh.
2: Jadi dari kegelisahan kami, Bang, di Teluk Sebong khususnya belum ada waktu itu ruang kolaborasi untuk penciptaan seni pertunjukan. Kalau di Tanjung Pinang ini kan udah masif sanggar-sanggar, terus ruangnya juga sudah ada mungkin dari dinas-dinas terkait atau dari komunitas-komunitas terkait. Nah, di daerah kami sendiri waktu itu belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Saya dan teman-teman waktu itu berinisiasi untuk menggagas program Gubuk Nusantara. Itu dari akronim Gerakan Unjuk Bakti Dalam Seni Nusantara.
1: Oke. Okay.

0: Gubuk Nusantara.
1: Gubuk gitu. Nusantara.
0: Itu jadi kita jadi mulai.
1: Gubuk paku tak tuh?
0: Tak berpaku. Oh, tak berpaku ya. Karena filosofinya waktu itu kita bisa melakukan pelatihan dan pembinaan untuk anak-anak ini berpindah-pindah gitu. Jadi bentuknya kayak gubuk gitu, sederhana.
1: Nomaden lah ya.
0: Gitu. Jadi kita mulainya udah dari 2019, Bang.
1: 2019 berarti sudah 7 tahun ya.
0: Betul. Itu sudah 7 tahun. Jadi awal banget di 2019 itu fokusnya di 3 jenjang SD, SMP dan SMA. Tapi untuk 2025 kemarin sampai sekarang 2026 kita fokusnya di SMP dan SMA karena memang mulai fokus untuk ke penciptaan dan penggagasan karya gitu, Bang. Kalau anak SD kita sudah penciptaan karya, dia sering merajuk, Bang.
1: Oh iya.
0: Jadi biasa. Agak susah nih mengatur anak SD. Jadi kami mulai fokus ke SMP dan SMA. Nah, tahun ini tema yang kami ambil objeknya adalah Gunung Bintan gitu, sebagai objek wisata dan juga alam yang dekat dengan anak-anak di sekitar Teluk Sebung. Mereka juga banyak yang belum pernah gitu, udah sampai SMA, udah sampai SMP tapi belum pernah menjajaki Gunung Bintan gitu. Nah, kami coba ambil objek ini sebagai penciptaan karyanya gitu. Kenapa dari jalur pendakian? Karena mereka kita ajak untuk mendaki dulu, terus kemudian mereka mengeksplorasi dan mengadaptasi apa yang mereka rasakan dari jalur pendakian ke dalam penciptaan karyanya. Seperti itu, Bang Udin.
1: Oke. Jadi memantau dulu lah ya.
0: Betul, memantau. Melihat dulu, merasakan dulu kaki mereka udah getar-getar sampai puncak.
1: Bukan bergetar lagi, berdenyut gitu kan.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Tren ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan. Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betul ya?
2: Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya.
2: Untuk ya, investigasi ini? Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul. Zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah ke mana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur negarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, how dong nah Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mamudin.
1: Oh, Januari kemarin ya. Oh,
2: Januari kemarin, tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi, efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: benar. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026, gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama pula.
1: Betul ya.
2: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Anak mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul-betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga. Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeza ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
6: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
7: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan Jelamaya di perampatan RRI Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Halo halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudara perampat. Di hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026, sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juli. Mudah-mudahan tentunya masih diberikan kesehatan, semangat ya, kemudian juga hati yang nyaman, hati yang lapang, dan setiap harinya kita berusahakan untuk selalu memaafkan satu dan yang lainnya. Amin. Baik saudara perempat, di siang hari ini bersama saya Julia Puspita yang akan menemani nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat di segantang gelada tengah hari. Seperti biasa ada acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Blese, dan juga Suara Budaya Nusantara. Tengok cuaca di hari ini terpantau mendung-mendung manja ya. Tapi tadi di area Batu 12, 11 itu hujannya cukup lebat. Jadi sudah yang arah ke sana gunakan mantel, dan arah ke Batu 6 masih terpantau aman ya. Oke, nanti kita akan bahas mengenai kira-kira sudah apa macam mana tradisi dari Kepulauan Riau mengenai rewang. Tadi perempat RRI Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

Ya, goyang nasi padang pakai sambal rendang dengan orang Minang. Dekat siang hari ini sudah perempat menikmati nasi padang ya. Bicara tentang lagu nasi padang, ini juga ada salah satu tradisi yang unik di Kepulauan Riau. Namanya adalah kenduri kampung dan juga menghadirkan kuliner khas Melayu. Kita tahu sudah orang-orang di berbagai negara itu kan banyak nih ya sekali tradisi segala macamnya gitu saudara. Macam mana kalau di berbagai negara ni duduk bersila, duduk bersila ni duduk bersama-sama lesehan lah ya bahasa sekarang ni untuk makan bersama. Nah ini dinamakan juga dengan namanya kenduri kampung. Nah jadi sudah ada perempat, baik pejabat maupun masyarakat semua duduk sama rendah dan menyantap menu yang sama di hidangan yang sudah dibuat oleh tuan rumahnya. Dan satu-satunya rumah tradisional Melayu yang tersisa itu di Batam, saudara perempat. Jadi memang biasanya kenduri kampung ini mereka yang belum mendapatkan tempat untuk makan di halaman rumah di kawasan tersebut biasanya menunggu di pinggir pantai, di pergi pantai pula anyut lah dengan ombak kan, menunggu di tepi pinggir jalan ya, sambil di pinggir-pinggir lah, di pinggir-pinggir tenda sembari menyanyikan lagu-lagu Melayu yang ternyata tuh pernah populer pada tahun 40 sampai dengan 1970-an. Dan biasanya tuh kalau ada acara kenduri kampung, beberapa orang tua ini akan menyanyi sembari menggoyangkan kepala ya, sampailah teringat-ingat masa lalu, masa-masa muda zaman dulu kan. Nah, dan saudara perempat, kenduri kampung ini itu biasanya menu yang disajikan adalah kuliner khas Melayu Kepulauan Riau. Makanan olahan hasil laut ini itu menjadi menu utama sesuai kondisi alam Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ada asam pedas tenggiri biasanya yang disediakan, ada renjungan rebus, ada tumis cumi, ada sambal, kemudian ada acar yang mudah dimasak menjadi pilihan kenduri kampung. Cemilan kue-kue tradisional Melayu juga bisa. Dan biasanya untuk mengisi acara kenduri kampung nih, ya. Biasanya ada juga menyajikan makanan-makanan kecil, yaitu biasanya ada pembuatan pabrik atau juga berbagai roti macam ada kue Melayu seperti bingke, lempar ikan dan juga bolu kemoja disajikan kalau betul-betul kalau memang ada kenduri kampung. Nah, untuk hiburannya biasanya akan ada lagu-lagu Melayu yang populer lah ya. Sebelum dekade 80-an dan lagu-lagu itu disampilkan di orkes lengkap atau paling tidak ada akordeon, biasanya ada dambus, biola dan juga gendang, bukan musik dari organ tunggal. Memang tidak mudah yang menghadirkan sepenuhnya kenduri kampung, selain kelompoknya semakin sedikit ya, itu juga terkendala biaya mengundang orkes Melayu lebih mahal dibandingkan mengundang kelompok dari organ tunggal. Jadi atas alasan praktisan dan enggan merepotkan lah, tidak sedikit juga yang memilih menggunakan jasa catering dan menyelenggarakan resepsi di gedung pertemuan.

0: kesan, Bang.
1: Lah, aku kesah nih, aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi, Bang. Aku nak pesan nih.
2: Bah.
1: Geramnya aku. Viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih, guys. Aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang, oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
1: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarunggu.
0: Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A, di dalam armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I, dalam armelnya itu huruf ya. Kalau dalam armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E, huruf ya, dan huruf O, huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan

Saudara Prof, kalau kita melihat tentang kenduri di Kepulauan Riau ini, sebetulnya secara tidak langsung memang kenduri kampung ini sebenarnya salah satu sarana merawat kekayaan sejarah dan kebudayaan Melayu. Sepintas sih memang hanya terlihat sebagai acara makan beramai-ramai, tetapi sebetulnya banyak nilai sejarah dan kebudayaan Melayu dilestarikan diwariskan lewat kenduri kampung. Persiapan kenduri biasanya dilakukan bersama dengan secara sukarela, kemudian tidak ada yang menuntut bayaran ataupun merasa bekerja lebih banyak dibandingkan yang lain. Siapapun yang punya tenaga nak angkat kayu ke, nak mendirikan tenda ke, berdiri tegak pun boleh, saudara perempat ya. Mereka yang lihai meracik bumbu atau membuat apa, nak hidupkan api dekat tungku, semua makanan itu biasanya dimasak bersama-sama. Nah, masakan bersama-sama bisa terasa berbeda bergantung pada tangan siapa yang meracik dan mengaduknya. Sama saudara perempat, namanya tetap asam pedas ikan tenggiri. Nah, tapi kalau asam pedas nih di kampung-kampung hulu nih bisa berbeda dia dengan asam kampung pedas dekat kampung hili. Tidak ada yang protes, disantap saja kan. Dengan menyantap tanpa protes, undangan telah mempraktikkan toleransi dan penghargaan perbedaan dan kerja keras. Nah, hal-hal inilah yang didengungkan itu sudah berabad-abad dipraktikkan di kampung-kampung. Untuk proses menyiapkan hidangan juga menjadi pengetahuan dari generasi ke generasi ya. Dan demikian pula pilihan hiburan yang disajikan. Sebagian akan memandang keputusan mengundang orkes Melayu, ya mungkin organ-organ tunggal gitu ya, untuk mengingat masa-masa lalu. Tapi kalau seandainya tidak ingin ada organ marawis pun boleh, saudara penumpang ya. Dan kita tahu juga saudara, bahasa Melayu Kepri termasuk yang paling terbuka dan mudah dipahami. Orang Kelantan atau orang Komoring atau orang Patani sama-sama menggunakan bahasa yang berakar dari bahasa Melayu. Tapi orang di luar penggunaan bahasa itu, walaupun penuturnya aktif bahasa Melayu, sulit kadang dipahami. Berbeda dengan bahasa Melayu Kepri yang dengan mudah dipahami. Apalagi kultur terbuka juga terlihat dalam kenduri kampung, makan bersama di tenda, tamu datang dari mana saja. Nah, lazim bagi orang Melayu di Kepri ini, Johor Bahru dekat Malaysia atau Singapura paling menghadiri kenduri. Apabila tahu resepsinya dengan cara kenduri kampung, biasanya saudara lebih ramai yang datang kalau tahu ada kenduri kampung.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di pulau.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, salah satu wisata budaya yang ada di Kabupaten Bintan adalah Kampung Wisata Panglong. Di kampung inilah banyak suku laut yang tinggal dengan berbagai macam adat dan istiadatnya. Ketika Anda berada di Kampung Wisata Panglong, Anda akan disuguhi panorama pedesaan yang tepat berada di pinggir laut. Dan yang cukup unik adalah adanya dapur arang yang dahulu digunakan untuk pembuatan arang. Yang bentuknya hampir mirip seperti rumah suku Eskimo atau rumah Dam Jogja. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Lingga menyambut kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Lingga bersama dengan Ketua Ikatan Adiaksa Dharmakarini Cabang Lingga di Daik Lingga sebagai upaya mempererat sinergi antar lembaga sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah, budaya, dan religi daerah. Rangkaian kegiatan meliputi sholat berjamaah di Masjid Sultan Lingga, ziarah ke makam Sultan Mahmud Hidayat Shah, serta kunjungan ke Museum Linggam Cahaya. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, Zalmidri, berharap kunjungannya semakin memperkuat koordinasi antara Kejaksaan Negeri dan juga Pemkab Lingga serta menjadi sarana promosi warisan budaya dan sejarah negeri Bunda Tanah Melayu kepada para tamu. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, meski masih musim durian atau juga ingin mencari makanan durian juga boleh, atau ingin menikmati makanan yang hangat-hangat di siang hari ini, saudara perempuan, ini saya nak rekomendasikan ada makan dekat sini, pesan apa saja akan dapat free satu item. Jadi kalau saudara perempuan misalnya nak makan sop atau nak makan ketoprak gitu ya, atau nak makan sayur sebagai macamnya di tempat ini, nanti akan dapat satu gratis satu jenis makanan. Nah, ini bisa dibawa adalah resto juga sebenarnya bisa dibilang tempat makan yang unik juga ya. Tapi ini sebenarnya udah lama saudara perempuan. Di mana di sini juga ada tahu telur Surabaya asli, autentik, dan juga mungkin kalau orang Surabaya, arek-arek Surabaya boleh datang dan coba makanan di satu ini ya. Mereka juga ada sop ayam mama yang segar dan juga ada cendol bingsu. Dan mereka itu ada dua promo khusus pemesanan paket keluarga Free Day Sunday. Satu promo pesan apa saja, kemudian nanti tapi syaratnya harus text story ke Resto Cafe Kamboja dan juga Wonder Food Caprina. Tunjukkan ke kasir, nanti akan ada free satu item menu rahasia sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Dan sekarang mereka kerjasama dengan Hotel Lumba-Lumba dan ada ruang untuk berbagi event acara juga, mungkin anak meeting ke, anak party, anak lain-lain juga boleh. Nama Instagramnya adalah Resto Cafe Kamboja. Untuk alamatnya ada di Jalan Kamboja seberang Hotel Lumba-Lumba. Mereka juga menjual berbagai macam menu makanan, minuman yang tentunya akan memanjakan lidah saudara perempuan, mulai dari sop ayam yang harganya tak terlalu mahal lah untuk sebuah resto kan. Di sop ayam itu ada ayam, kemudian ada potongan wortel, kentang, daun bawang, dan juga bumbu-bumbu lainnya. Dan tentunya ayamnya pasti endul ya, empuk saudara perempuan. Terus juga ada tahu telur Surabaya. Nah, ini orang Surabaya yang mungkin sudah lama ingin mencari tahu telur Surabaya asli, silakan coba di sini saudara perempuan ya, dengan berbagai menu. Di atasnya ada taburi acar timun, kemudian juga masih ada menu-menu lainnya juga yang bisa kita nikmati. Jadi tunggu apa lagi, silakan datang dan nikmati makanan yang satu ini.

0: Wewe, aku baru check out bareng Lua. Branded, limited, memang mahal sikit, tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tang kolayan.
0: Hele, buatan kita tidak sebasa aja. Tapi gelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam kata di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Berarti ini usaha Kitchen by Esa ini dari kampus Steinsar, yeah. Tapi di prodi
2: Tadris Bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris, oke. Okay. Nah, mereka juga punya wira usahanya gitu ya. Berarti nama wira usahanya memang Kitchen by Esa.
2: Yeah.
1: Esa Kitchen gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Fire kan ada dua orang, tapi memang berhubung kawan kita ini tak bisa datang kan, Kak Naila ya.
2: Iya.
1: Yeah. Jadi diwakilkan oleh Kak Gina sendiri saja, tak apa. Kak Naila ini dia apa? Berarti di Kitchen by Esa ini tuh ada ini nggak sih Kak, kayak perbidang itu misalnya ini bagian ketuanya, ini sekretarisnya, ini wakilnya di wirausaha itu? Oh, ada juga.
2: Ada.
1: Oke, okay. Kalau Kak Gina sendiri sebagai apa nih?
2: Kami sebagai anggotanya.
1: Oh, anggotanya. Oke, okay. Yang kalau Kak Naila?
2: Ketua.
1: Oh, ketuanya. Berarti apa nih tupoksi dari masing-masing? Kau kayak ketua itu ngapain aja sih di wirausaha dapur kitchen ini?
2: Kayak yang ngasih ide gitu. Dia ngajak-ngajak buat duluan jualan gitu, mau jualan apa hari ini, gini-gini, ngasih ide.
1: Oke, okay, emang ngasih ide ke anggota-anggotanya. Habis itu baru kita merembukkan lah semuanya gitu ya. Oke, okay. Nah ini untuk anggotanya ada berapa nih? Di
2: 5.
1: Oh, ada 5. Yeah. Oh, sedikit ya?
2: Iya, soalnya sebelah sini kan juga gak terlalu banyak kan orangnya.
1: Oh, oke, okay. Ada 5 orang, semuanya perempuan atau ada lelaki?
2: 4 perempuan, 1 laki-laki.
1: Oke, okay, yang laki-laki itu ngapain tuh tugasnya tuh? Dia apakah dokumentasi?
2: Sekretaris kayaknya.
1: Oh, sekretaris bagian mencatat.
2: Mm-mm.
1: Ah, oke. Okay. Nah, di Kitchen by Esa ini kita menjual aneka makanan minuman berarti ya? Ada yang manis, ada yang asin, ada kayak dessert gitu ya? Atau gimana?
2: Dia, kami baru mau jualan juga sih kemarin. Baru itulah ada cuma beberapa doang.
1: Oke, okay, ada apa aja nih?
2: Ada rice ball. Rice ball plus es teh, terus ada cheese tweet.
1: Oh, cheese tweet ya, yang ada taburan Oreo-nya ini dengan Milo ya ini.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ini kan kayak membuat rice ball gitu, apalagi dengan bahan-bahannya seperti ayam. Ya, apalagi kalau kita anak-anak muda kan tak pandai masak sangat lah ya. Nah, itu siapa? Jadi kokinya siapa?
2: Kami yang perempuan-perempuan nih lah. Kerja sama, kan ada yang udah bisa buat nasinya, ada yang masak ayamnya. Jadi bagi-bagi tugas, ada yang belanja.
1: Oh, oke. Okay. Berarti yang buat ayam suwirnya nih memang yang sudah pandai masak atau ya pandainya karena ini aja gitu.
2: Ada yang udah ngerti juga kan,
1: udah ngerti.
2: Sering masak.
1: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya berarti dari jurusan bahasa Inggris ini memang sudah ada Kitchen Esa ini.
2: Baru tahun ini.
1: Oh, baru tahun ini.
2: Iya, keluar KWU, apa divisi kewirausahaan.
1: Oh.
2: Kemarin tuh nggak ada, baru kemarin lah rapat ditambahin.
1: Oh, baru tahun ini, makanya anggotanya baru 5 orang gitu ya. Makanya nanti ada penerimaan sesuai masuk baru lagi, ada yang masuk bergabung gitu ya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini masih baru lah berarti ya, launchingnya gitu. Berarti udah jalan berapa bulan kalau dihitung-hitung?
2: Baru 1 bulan lah.
1: Oh, baru 1 bulan?
2: Soalnya,
1: oh, baru terperancuk deh dekat sini ya. Oh, oke, okay. Baru 1 bulan ini. Kemudian dirembukkan akhirnya. Kenapa namanya Esa? Double E-S-A.
2: Itu lebih biar lebih keren aja kalau kata kakak-kakaknya.
1: Oke. Okay.
2: Di Inggrisin kan harusnya himpunan mahasiswa Tadris Bahasa Inggris.
1: Kalau disingkat jadi
2: HMPS.
1: Oh, HMPS.
2: BI.
1: Oh, oke. Okay.
2: Di Inggrisin aja lah jadi ESA, English Education Association.
1: Oh, oke. Okay. Jadi dibuat bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, okay. Jadi selama sebulan ini udah apa aja sih yang dikerjain sama Kitchen ESA ini?
2: Baru ini mas bikin itu aja lah, rice ball, es teh.
1: Baru itu?
2: Iya.
1: Okay.
2: Belum ada ide lagi.
1: Soalnya
2: kan mahasiswa juga udah pada libur.
1: Libur ya, libur semester ya. Oke, okay. Berarti kalau udah libur kayak gini gak jalan lagi dong? Istirahat dulu berarti?
2: Iya, ini nunggu mahasiswa baru kayaknya. Kan ada bazar nanti.
1: Oh, bazar di mana tuh? Di kampus?
2: Iya.
1: Ada acara ya?
2: Yang untuk penerimaan mahasiswa.
1: Oh, mahasiswa baru jadi Kitchen Esa juga ikut dilibatkan.
2: Iya.
1: Ah, oke, okay, oke. Okay. Kan baru beberapa nih kayak rice ball, cheese cuit gitu ya. Berarti kalau kita untuk buat cuci-cuci kan itu kan butuh didinginkan gitu ya? Mm-hmm. Itu berarti di sana sudah tersedia juga untuk lemari esnya?
2: Kami kan buatnya kadang malam. Mm-hmm. Jadi nanti yang udah jadi itu dibawa pulang ke rumah, dimasukin ke kulkas.
1: Oh.
2: Paginya baru dibawa lagi ke kampus.
1: Oke, jadi diproduksinya di kampus.
2: Di kos kawan.
1: Oh, di kos ya? Oh, yeah. Justru di kos. Mm. Oke, selepas itu nanti yang punya kulkas bawa pulang dulu.
2: Iya.
1: Yeah. Ditarik ke situ. Mm. Nanti kalau berangkat lagi ke kampus baru dibawa lagi.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, oke. Tapi kalau Kak Gina sendiri nih, kenapa tertarik untuk bergabung di wirausaha ini? Kan banyak ya yang lain gitu ya kan? Kenapa tertarik gitu? Apakah ada paksaan? Atau memang pengen aja gitu? Atau dari kawan-kawan, ikut kawan?
2: Gak ada paksaan sih, cuman kalau kayaknya lebih gampang ke divisi kewirausahaan ini. Karena kan gak terlalu banyak kerja, cuman ngebantu keuangan aja lah.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Ngapa?
2: Itu buah kecubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Tak buat bubur kan kau nih?
0: Intermezzo.

Rompet RRI Cimindang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Sembang UMKM. Nah, sudah perempat, ternyata kemarin 20 Juli 2026 ada yang unik, ada yang baru di Batam. Karena kenapa? Karena semalam itu ada acara makan besar. Nah, jadi ini itu seputaran warga Batam ya, kemarin pada tanggal 20 Juli mengikuti festival kuliner terbesar nomor 1 di Indonesia yang ternyata sudah diakui MURI kembali. Oh, sudah diakui MURI, saudara perempat ya. Dan hadir di kota Batam. Dan tentunya kenapa begitu besar? Karena mereka menyajikan ribuan menu kuliner yang viral dari berbagai negara. Dan tentunya yang paling penting, halal 100% ya. Porsinya melimpah, kemudian harganya juga ramah di kantong. Dan kemarin itu juga ada live musicnya. Berarti semalam warga Batam nih ramah ya. Tapi tenang saudara perempat, ternyata acara ini dimulai dari kemarin hingga nanti 2 Agustus. Jadi masih bisa datang ya untuk menyaksikan acara ini. Lokasinya ada di mana tuh? Ada di Nagoya Hill Mall Batam. Dan sudah dimulai 20 Juli 2026 sampai nanti 2 Agustus 2026. Mereka sudah buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam. Jadi saudara perempat, kalau dari rumah persiapkan perut kosong. Jangan sampai full terisi, karena di festival kuliner terbesar ini kita akan mencicipi berbagai macam menu masakan, mulai dari masakan lokal hingga masakan luar negara. Dan tentunya ada dari Thailand, pokoknya berbagai macam saudara perempat ya. Melihat rasanya kepiting besar dan juga minuman-minuman yang viral yang ada di negeri Gajah Putih juga ada saudara perempat ya. Jadi boleh coba langsung, kemudian ajak saudara-saudaranya atau kawan bestie ya untuk mencoba makanan ini, karena kalau makanan besar seperti ini kalau makan sendiri rasanya kurang kurang seru, jadi harus ramai-ramai saudara perempat ya. Atau saudara yang sedang di Tanjung Pinang ingin liburan ke Batam ya, sudah ada janji mungkin tanggal 1, boleh datang nih ya kan. Kapan lagi kita bisa beramai-ramai menghabiskan waktu di sini kemudian berburu kuliner? Beh, ya Allah, saya tengok dari gambar aja macam selera betul lah nengoknya ya. Dan tentunya ini sangat ramai, makanan-makanan yang mungkin kita belum sempat datangi negaranya. Nah, jangan risau, langsung datang ke sini saja di Nagoya Hill Mall Batam. Dan tentunya bagi warga Batam, sayang dong kalau harus melewatkan momen yang seperti ini.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempet, W.P. Grönebelt dalam bukunya yang berjudul History Notes of Indonesia and Malay menyebutkan bahwa nama lingga berasal dari kata ling yang berarti naga dan ge yang berarti gigi. Tidak jauh berbeda dengan nama yang diberikan oleh para perantau Cina. Menurut para perantau Cina, sebelum mereka sampai di Daik, mereka melihat sebuah gunung yang bentuk puncaknya seperti gigi naga atau tanduk naga yang bercabang dua, yang mereka sebut lingge. Kita beralih ke makluman lain. Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau, Harken, menilai gerakan ayah mengantar anak ke sekolah merupakan langkah positif untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Namun pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip inklusivitas. Menurutnya, tidak semua anak tumbuh bersama ayah kandung atau memiliki kesempatan diantar ayah karena beragam kondisi keluarga, sehingga program tidak boleh menimbulkan tekanan psikologis maupun membuat anak merasa berbeda. Harken berharap sekolah juga memberi ruang partisipasi bagi ibu, wali, kakek, nenek, atau anggota keluarga lainnya agar setiap anak tetap merasakan dukungan, kasih sayang, dan kesempatan yang sama dalam lingkungan pendidikan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimah, saya dengarkan berkuman yang suruhan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur di wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.12 menit Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Triple kill!

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang Sara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perampas sejumlah aparatur sipil negara di Tanjung Pinang turut mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Ayah Mengantar Anak dari Hari Pertama Sekolah yang tujuannya memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan juga pendidikan anaknya. Dan berdasarkan hasil pantauan di SD Negeri 006 Tanjung Pinang di Jalan Halekir, ini menunjukkan juga para orang tua, termasuk ada yang ASN juga mengantar anak-anak mereka nih memasuki hari pertama sekolah. Dan tentunya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang sebelumnya mengimbau para orang tua nih, khususnya ayah, untuk berpartisipasi dalam program GAMAS. Nah, ASN juga diberikan dispensasi untuk datang ke kantor nih selepas mendampingi anak ke sekolah. Tentunya Saudara Prampat, Kepala SDN Negeri 06 Tanjung Pinang Sudarmono juga mengatakan, di mana untuk hari pertama MPOS ini mendapat sambutan positif dari para orang tua karena memang kehadiran ayah ya, termasuk yang mengenakan seragam ASN, ini menunjukkan tingginya perhatian keluarga terhadap pendidikan anaknya. Karena memang masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Negeri 06 Tanjung Pinang ini dijadwalkan berlangsung nantinya selama 5 hari dan selama kegiatan tersebut para siswa baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, kemudian tenaga pendidik, ruang kelas, fasilitas sekolah, hingga berbagai program pembelajaran yang tentunya akan diikuti selama menempuh pendidikan.

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masing-masing kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah, di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan satu daerah-daerah yang pesisir ya. Kayu mentangor, kan? Kayu-kayu yang sifatnya itu keras, nah, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau ada musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Di sini bisa orang menggunakan parpon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, pemuda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang ya, atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini rasanya bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk. Nah, kalau ditengok macam apa? Kalau kita tengok macam bentuk suara kasa itu kan ada bentuk ceper seperti itulah yang bisa bertempat lah. Tapi juga yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat gasing itu kan berputar ya. Begitu dia berputar, kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Nah, makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu, memang kita diuji kadang-kadang. Begitulah, kalau kita membaca, lebih kurang tradisi bermain gasing itu, seperti itulah. Satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing pihak. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka. Ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
0: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
1: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang, karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau pemula itu biasanya tidak banyak. Hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Ini sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasanya lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Apa istilahnya, kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para-para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Nam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri tuh. Biasa dia dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, pesan peran-peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan, misalnya contoh kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu cepatlah berkembang. Tapi kalau tidak pun ini hanya jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu di cabangnya.
0: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Seienam. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
1: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan, juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa selalu peduli dan mengembangkan tradisi sifat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional. Itu harus kita tetap pertahankan.
0: Gasing Seienam adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong, sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian Future Budaya, kisah Gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim. Ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca, dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat lokasi air terjun Gunung Bintan tepat berada di bawah kaki Gunung Bintan. Ornamen batu hitam yang ada di air terjun semakin menambah kecantikan air terjun Gunung Bintan. Tak heran juga jika air terjun ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit khususnya bagi warga Kabupaten Bintan. Lokasi wisata air terjun Gunung Bintan berada di Kecamatan Teluk Bintan, tepatnya di Desa Bintan Buyu. Kita beralih ke maklumat lain, pengamat ekonomi STIE Pembangunan Muhammad Isa Alam Syahbana menilai pelaksanaan sensus ekonomi perlu menyinkronkan data antara Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang bekerja di Bintan namun tinggal dan berbelanja di Tanjung Pinang. Menurutnya tanpa koordinasi lintas wilayah, analisis ekonomi berpotensi bias sehingga diperlukan konsolidasi data agar hasil sensus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh. Ia berharap data yang dihasilkan betul-betul mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan efektif. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat ada di Tenjepinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktunya kita bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara pada hari ini bersama dengan RRI Denpasar dengan tema Seni Generasi dan Inovasi.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Nova yang sedang berada di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya, supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30. Kita break sejenak dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nova yang berada di RRI Jakarta. Dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Yang ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah, masalahnya juga kemacetan. Kita li ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Ya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Iya, kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya, tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar,
3: gitu.
2: Benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek, ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu. Ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting.
2: Iya.
3: Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya, iya. Ya,
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan. Karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah ekstensi begitu kan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni generasi jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Jadi bagaimana seni itu tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Ya, terima kasih Bli Kadek. Nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi, dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Blikade, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau

0: Di dalamnya ada empat hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan.
1: Perlindungan.
0: Ya, ya. Yang kedua itu ada

0: Bali dan plus satu Subak. Nah itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya.
1: Digali datanya.
0: Dan dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, gitu yeah. kan. Mm-mm. Nah dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Gitu.
1: Oh, yeah.
0: Nah tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah ya. Ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan dan pemanfaatan.
1: Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi.
1: Seni-seni tradisi.
0: Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Itu dua pemilahan dari event. Ya.
0: Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan.
1: Nah,
0: Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah tutup, ditutup
0: mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
1: dengan Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani. Begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan? Sering kali kita dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Beli Kadek, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Beli Kadek pandangnya?
0: Baik, Kalau pesta kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena pesta kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan monoton, saya berani katakan bahwa pesta kesenian Bali harus monoton. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan.
1: Ya, benar.
0: Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang monoton itu tidak ada
1: inovasi?
0: Gitu?
1: Ya.
0: Tentu banyak.
1: Banyak sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh.
1: Ya.
0: Generasi setiap tahun itu berbeda.
1: Yang termasuk tampil. Juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Iya, banyak, banyak. Dan teknik garap.
1: Iya, teknik garap.
0: Kita bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini. Itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo?
1: Iya.
0: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung, terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan monoton, ya harus saya katakan harus monoton. Monoton dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar.
0: Tapi tidak monotonnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi monoton gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam.
0: Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah ke pesta kesenian Bali.
1: Dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Iya. Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya dengan baik,
1: dan lain sebagainya.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang gitu. Luar biasa. Gitu.
0: Ya, seperti itulah. Gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah dimenit 13 lebih 29 menit ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya, saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361. Mpok Nopa,
2: iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp sebentar, di nomor WhatsApp 087-898-822-240.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Dopa.
1: Guys, namanya bagus ya.
2: Sesuai,
1: ada mustika-mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Sudah. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah enggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini Ketut ya?
2: Kadek.
3: Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kadek pasar panggilnya Ketut. Robot, semua.
3: Nanti malah di Kade. Wahyu di Tah kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya. Dari Ciguria. Ciguria. Memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung Beli ke pertanyaannya Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini Beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah, itu satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Beli Kade juga, Beli Ketut juga,
2: terima kasih.
3: Nova, Bram. Pokoknya rajin siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu. Silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Oke.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu

0: Itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, guru kesenian, begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian apa ya, gini itu Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik, ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
1: Ada juga gamelan selukat di Pengasekan.
0: Oh iya,
1: itu
0: ada sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu, dari pengembangan gamelan-gamelan
1: tradisi Bali.
0: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
1: Iya, benar Pak Yudano.
0: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
2: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali,
1: Bli? Di Denpasar masih.
2: Denpasar ya.
1: Iya.
2: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
1: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopal.
2: Ya, silakan.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Jerman.
1: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
3: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
1: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
3: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
1: Silakan Ibu Jerman.
3: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jeno ini dia ya mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
1: Ya, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
3: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh Mbak Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
2: Iya,
0: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
3: Iya. Mbak Nopa sebenarnya Bu Jerman tiap hari dengerin tapi gak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
2: Masya Allah, oke deh.
3: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar.
2: Siap.
3: Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita, seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut mos, dan narasumbernya juga.
1: Kalau terima kasih.
3: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
1: Iya,
3: untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja, pokoknya semakin ke depan, semakin berjaya. kesenian Bali gitu loh.
1: Terima kasih Ibu Jerman.
3: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye bye.
1: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini, Mpok Nopa ya.
2: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
1: Daerah Gianyar.
2: Oh, daerah Gianyar. Ya,
1: sudah mendekati pegunungan, makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
2: Oke, baik. Yeah. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
1: Bu Jerman.
2: Jauh ya, orang luar negeri
1: kita
2: ya.
1: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
2: Oke, silakan, silakan.
1: Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Beli ketemu sama Mas Narasumber.
1: Kok
3: ini kan keadaan pasar sekarang, gendang yoga.
1: Gendang yoga, ya.
3: Selamat kenal, Mak Nova.
2: Iya, selamat kenal.
3: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nova, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk. Jadi ini acara kesenian di Bali ya.
1: Gini
3: ya,
1: ini.
3: Saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak Mak Nova. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
2: Ini volumenya yang kekencangan ya, radionya yang di sana apa gimana, Mas?
1: Gumyang Yoga, gini radionya agak
2: di radionya dikecil dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
3: Iya, sudah.
1: Sudah.
3: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa, tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi kayak orang luar mbak bicaranya. Iya, itu aja.
1: Terima kasih.
3: Memang udah cukup itu blog anjurnya lagi udah luar biasa.
1: Terima kasih Gumya Yoga ya.
3: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
1: Oh iya iya.
3: Sering lomba di Appender.
1: Oh gitu ya. Ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
3: Iya, narasumber juga.
1: Baik. Terima kasih.
2: Ya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Yuk.
3: Terima kasih banyak Mama.
2: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
1: Silakan Beli Made.
0: Apa itu yang menjadi
1: tanya yang Bu Jerman gitu ya. Itu pertanyaan yang di Banjar-Banjar gitu.
0: Kenapa di Banjar-Banjar?
1: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
0: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
1: Sebagai uang perawatan
0: ya, gitu, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
1: Benar.
0: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
1: Sosial
0: seperti itu.
1: Iya, terima kasih Mbak Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
2: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
2: Beli ketut.
4: Dan Ayu di Maluku Tengah beli ketut.
2: Iya, silakan Ayu.
4: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet sama
1: silakan.
4: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Kayaknya mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
2: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu di
2: Maluku.
1: Maluku ya.
2: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam ya. Budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Bli, silahkan.
0: Baik.
1: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
0: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
1: Yang di Maluku.
0: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja, itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan beleganjur. Iya. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
1: memang
0: ini.
1: Memang sangat ngebum sekali.
0: Kalau sudah yang namanya beleganjur
1: dan barong,
0: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
1: Aduh, dari jam 1.
0: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
1: Iya.
0: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
1: Agama Hindu ya.
0: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
1: Iya.
0: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
1: Iya.
0: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama, begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
1: Lewat seni.
0: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
1: Iya, benar.
0: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu. Misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya. Iya, itu benar. Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
1: Benar.
0: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama hal seni itu kalau kita lihat dia kan ada tatwa susila upacara, atau upakara, atau satyam siwam
1: sundaram. Iya.
0: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
1: Benar.
0: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
1: Benar.
0: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan? Sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan, tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan, termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga, wirama
1: dan wirasa,
0: mengelola rasa wirasa itu, kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
1: mengekspresikan,
0: dan jenana suku itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
2: Begitu. Okay.
0: Ya itu.
2: Baik, waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh, udah cukup kayaknya ya.
1: Iya. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
2: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
1: Iya, benar.
2: Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 5.6. Bli Kade terima kasih. Bli Ketut juga terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
2: Iya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli Kade ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
1: terima
2: semuanya.
1: Terima kasih, salam kembali juga
2: buat salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Selamat sore dan dadah, bye-bye.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, Pasukan Biru Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pesanggerahan melakukan pengerukan saluran air di Jalan Kemajuan Raya, Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Sebagai tindak lanjut usulan warga untuk mengantisipasi pengedepanan, Koordinator Lapangan SDA Kecamatan Pesanggerahan Halim hari ini mengatakan pengerukan yang dimulai sejak 5 Juli kemarin masih berlangsung. Pengerukan ini dilakukan sepanjang 120 meter dengan ketebalan sedimen sekitar 1 meter menggunakan 1 unit eskavator dan melibatkan 4 personil pasukan biru. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi saluran air sehingga mampu mengurangi potensi genangan di kawasan tersebut. Beralih kita ke berita lainnya, Pasar Rakyat dan Budaya Pasaraya Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah Kota Surakarta hari ini. Acara yang akan berlangsung pada 20 hingga 31 Juli 2026 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman untuk menampilkan karya sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Pasaraya menampilkan ratusan karya seni multidisiplin, seni rakyat tradisional, serta bazar yang diikuti 50 stan UMKM lokal kreatif. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat, minyak goreng menjadi salah satu pilar kebutuhan pokok masyarakat. Dan terkecuali juga di Provinsi Kepulauan Riau, di mana kebutuhan minyak goreng di Kepri cukup tinggi hingga 24.000 ton per tahunnya. Pengawas Perdagangan di Sperindak Provinsi Kepri, Andre Kurniawan, mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Ketahanan Pangan, konsumsi minyak goreng masyarakat di Kepri kurang lebih 24.000 ton per tahunnya. Nah, jika dikonversikan per bulannya itu kurang lebih hampir 2.000 ton kebutuhan minyak goreng. Nah, juga saudara perempat, saat ini untuk pasokan minyak goreng di Kepulauan Riau masih aman, meskipun pasokannya dari bulan Januari sampai saat ini tuh mengalami naik turun ya, karena ini dipengaruhi juga oleh berbagai faktor yang mempengaruhi ketersediaan stok. Nah, dalam beberapa tahun terakhir juga, wilayah Kepulauan Riau telah menerima sekitar 400 ton pasokan minyak goreng. Bahkan dalam minggu ini ternyata itu juga sudah ada tambahan sekitar 9 hingga 10 ton minyak goreng yang akan didistribusikan nantinya kepada masyarakat. Tentunya ya berharap ya dengan pendistribusian ini yang dilakukan secara rutin, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan harga minyak goreng tentunya dengan harga yang sudah ditentukan.

0: Lapalah, beli burger yuk.
1: Duit aku cuma 20 ribu, beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng, murah, harum, dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok, langsung berjoget buat kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Sedari perempuan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang menurunnya harga pertama apabila harga minyak dunia terus mengalami penurunan. Pemerintah akan melakukan evaluasi bersama Pertamina dan juga badan usaha lainnya untuk menyesuaikan harga BBM non-subsidi dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan juga berlangsungan sektor energi. Di sisi lain, sedari perempuan, pemerintah juga memastikan untuk harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun, dan ia menyatakan untuk pasokan energi nasional tetap aman ya, berkat kerjasama juga pengadaan crude dengan sejumlah negara, sehingga masyarakat dihimbau tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan maupun harga BBM yang bersubsidi.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, ngapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah,

Disiarkan dari Kawas selama ini Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kembali lagi ada penemuan hewan yang cukup unik ya, di mana saudara Perempat, Philautus condorgeni, spesies baru katak yang berukuran mungil ditemukan hidup di serasah Gunung Merapi. Peneliti dari BRIN bersama dengan sejumlah universitas berhasil mengidentifikasi spesies katak baru bernama Philautus condorgeni di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Penemuan ini menambah daftar spesies genus Philautus di Pulau Jawa menjadi keempat. Nah, kata mungil penghuni serasah hutan ini memiliki tubuh yang kecil, kulitnya lebih halus, serta suara kawin berdurasi pendek dengan provokasi tinggi yang membedakan dari spesies kerabatnya. Nama condorgeni diambil dari nama kuno Gunung Merapi yang melambangkan harmoni antara kekuatan vulkanik dan juga kekayaan hayati hati kawasan tersebut. Dan spesies ini itu diketahui hanya hidup di kawasan Gunung Merapi dengan sebarannya yang sangat terbatas pada zona ketinggian menengah sehingga rentan terhadap perubahan habitat. Selain berperan sebagai pengendali serangga alami di bioindikator kesehatan lingkungan, keberadaan katak semak ini juga penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Wow. Jadi sekarang sudah banyak lagi penambahan-penambahan spesies baru nih ya di Indonesia. Yang tentunya ini sangat bagus kalau seandainya kita nanti mau melihat, ternyata di Indonesia tuh sudah banyak nih spesies-spesies baru yang kalau kita melihat tuh di negara luar. Bahkan ini di Indonesia sudah ada nih ya spesies baru Philautus condorgeni atau katak mungil yang ditemukan di serasan Gunung Merapi. Wow, semakin banyak nih ya spesies ini kata-kata. Ya mungkin selama ini ketemunya kata kodok gitu, tapi ternyata terdapat ada banyak jenis-jenis kata yang bisa kita lihat dengan spesiesnya yang sangat langka yang ada di Indonesia.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Mari

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempuan destinasi wisata yang cukup favorit bagi wisatawan adalah Bintan Mangrove. Hutan mangrove ini tergolong cukup lebat dan ketika masuk Anda akan disuguhi ekosistem hutan mangrove yang tentunya sangat hijau. Anda juga bisa menikmati keindahan Bintan Mangrove dengan menyusuri sungai yang ada di tengah hutan dengan perahu. Perwisata di Kepulauan Riau ini berada di kawasan Kampung Lagoy dan juga di Desa Sebong Lagoy. Kita beralih ke maklumat lain, gerakan Khatam Al-Quran bulanan yang digagas KUA Kecamatan Lingga Utara kembali digelar di Masjid At-Taqwa Desa Duara. Sebagai upaya menembumikan Al-Quran melalui tema Satu Bulan Satu Masjid Satu Hati Bersama Al-Quran. Kegiatan dilaksanakan secara bergilir setiap bulan ini mengajak peserta menyelesaikan bacaan Al-Quran secara berjemaah dengan target 5 kali khataman dalam satu kegiatan. Kepala KUA Lingga Utara Rusli berharap gerakan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tapi mampu menumbuhkan budaya membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran sekaligus menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah pendidikan serta merawat ukhuwah Islam. Selamia. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dokter Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Perawatan Riau Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Saudara Perawat. Kembali lagi bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Petang, menemani Saudara Perawat hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dengan awal acara kita berada pada acara Dangdut Riau, menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah Saudara Perawat, kita di petang hari ini kembali dengan ditemankan dengan cuaca yang cerah ya. Selepas dari pagi tadi kita ditemani dengan cuaca yang hujan dan geluduk-geluduk manja. Hingga akhirnya di petang hari ini matahari kembali muncul tanpa harus malu-malu lagi nih di bumi segantang lada ini. Tentu saja jangan malu-malu macam kita pula di petang hari ini. Jangan malu-malu untuk bergabung Saudara Perawat di acara Dangdut Ria. Untuk Anda yang request lagu ataupun juga kirim-kirim salam, silakan bergabung melalui line interaktif kita. Ada pula dekat belakang ujung nih siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan orang Ganet ini ya.
1: Iya, betul.
0: Betul, Mak Berlian nampak-nampak baru bangun agaknya tak?
1: Iya.
0: Oh, sedapnya.
1: Baru bangun langsung hidupin RRI digital.
0: Oh.
1: Sambil bareng.
0: Ah, sambil bareng. Iya.
1: Malas mak nak ke dapur ngidupin radio.
0: Jadi dari area-area digital aja lah ya.
1: Oh, iyalah, ini nelpon pakai HP senter.
0: Oh iya, lebih gampang pula.
1: Oh iya, tu lah makanya mak udah bawa pagi ini mak tak bisa masuk.
0: Sebab?
1: Karena mak lambat hidupin radio digital mak. Orang dah pada ramai masuk, mak tertidur kan?
0: Ya Allah, tertidur pula, patutlah.
1: Kalau lah macam tu kan lah tak bisa masuk, dah lah malas mak lagi nak masuk.
0: Iya, sebab rebutan ya mak ya. Iya, mak gimana hari ini kabarnya mak?
1: Baik, batuk sikit, biasalah makan rambutan.
0: Oh, masih makan rambutan?
1: Iyalah, tapi lah 2 hari ini lah tak makan rambutan, dibuang bapak.
0: Oh, karena batuk ya?
1: Dibuang dia, rambutan pun tak longka juga.
0: Oh, betul. Bikin sakit tenggorokan je rambutan tuh.
1: Iya.
0: Baik. Jadi nak lagu apa petang hari ini, Mak?
1: Lagu apa sedap deh, Gboy Mujair aja lah.
0: Waduh, di Gboy dulu kita petang-petang nih ya.
1: Di Gboy sama ikan Mujair.
0: Asik. Nanti kita hadirkan ya.
1: Masuk, pertama gini mak dah susah nak masuk.
0: Oh, macam
1: kalau
0: tu.
1: Kalau dah jam 4 lewat itu mak dah malas nak masuk.
0: Ah, karena
1: aja orang masuk.
0: Iya, tak apa.
1: Iyalah, mak salam ya, lagu lah dapat.
0: Iya, sila.
1: Salam buatnya Sarwa. Selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu, balik hati-hati. Hari ini hujan panas.
0: Oh iya, ya, tapi ini dah mulai panas lagi nih.
1: Iya, itulah tadi hujan.
0: Okay. Alhamdulillah.
1: Panas, lagi hujan, lagi dia panas lagi.
0: Iya.
1: Rupanya sama dengan di mana, di Sulawesi gitu juga rupanya.
0: Oh gitu.
1: Ada kawan cakap kan. Ialah sarannya buat Nek Balkis, Nek Manda, buat Pak Kumes, buat Kak Sarina Siu-Siu, Mas Prabu, Pak Gapar, Pak Umar, Bang Udin, buat Pak Amsa Yusuf, buat Yusuf, buat Pak Dani, buat Ilek, buat Kak Wir, buat Aida, buat Mak Dini, buat Mak Cik Endon, buat Buda Permata, buat Cinta, buat Kak Dang Merdu, Kak Marica, buat Mak Rosi, buat Bang Ali, Mak Lisa, buat Mak Pendaram, buat Kak Siti, Bang Damak, buat Kak Mutia di Tanah Merah kan, buat Mak Ngah juga di Cekolek, buat siapa lagi?
0: Buat Kak Siska sudah ya.
1: Ah, Siska.
0: Iya.
1: Di Senggol Setahun tu lupa. Asik. Terus dia nyala mak terus lewat WA kan.
0: Iya.
1: Mak salam dia setahun buat Siska. Buat siapa lagi?
0: buat Kak Sarina, Mak Rosi, Mak Nora, Mak Nora.
1: Sudah, ah, Mak Nora, Mak Indah, Mak Isab, yang Ucu.
0: Iya.
1: Ah, itu dia lupa. Banyak yang lupa ni, maaf aja lah kawan-kawan yang belakang nak masuk juga bagi-bagi waktu ya.
0: Iya, boleh.
1: Buat
0: boleh
1: bertambah sampai terakhir, Sarwa. Buat okay. Sarwa, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mbak Berlian dari Ganer. Kita pula beralih ke mana ini ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar suaranya belum muncul nampak.
2: Mana dia?
0: Halo.
2: Dah terpekek-pekek, dah nyang dah.
0: Oh iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Nak Salwa.
0: Selamat petang yang Ucu. Masya Allah.
2: Nak Salwa?
0: Iya, saya.
2: Bukan main, bersegi-segi lagi. Acara apa tu, Nak Salwa?
0: Biasalah, nyang. Ada orang nikah.
2: Bersegi-segi wajah tu. Macam bulan 15.
0: Waduh, bulan 15 kenapa tu?
2: Bulan 15 tu kan cantik penuh, Nak Salwa.
0: Oh, macam tu. Iya, iya, pandai.
2: Kalau 14, 13 belum cukup.
0: Oh, belum cukup.
2: Kalau 15, dia dah cukup dah. Penuh bulan dia, cantik kan.
0: Oh, iya, iya. Kalau gitu saya tiap hari bulan 15 deh, biar selalu. Iya,
2: kalau bahasa orang tua kan Nak Salwa. Kalau dia puji anak dia cantik. Macam bulan 15 katanya, Nak Salwa.
0: Masya Allah. Masya Allah.
2: Yelah, sihat selalu lah Nak Salwa ya.
0: Iya, amin. Yang Ucu gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kat sini cuaca lembab-lembab manja, Nak Salwa.
0: Waduh, gimana tuh lembab-lembab manja tuh?
2: Pagi tadi dah turun hujan dah, alhamdulillah. Nak Salwa.
0: Alhamdulillah, akhirnya.
2: Kalau semalam ya, berdentam-dentum macam lagu Lesti, Nak Salwa.
0: Hujan atau panas semalam?
2: Hujan lebat semalam, kilat petir, Nak Salwa.
0: Oh iya.
2: Hari ni semalam kan ditanya Pinang kan, kata Mbak Eza panas berdengkang, kata dia, Nak Salwa.
0: Panas berdengkang, dekat Tembeling pula. Hujan ya.
2: Kata Bang Adi juga semalam depan RRI panas berdengkang, kata dia.
0: Betul.
2: Gak ada tempat yang kilat berdentam-berdentum.
0: Tak apalah. Menghibur sikit tu ha.
2: Kata nyang tak apalah. Sebentar lagi hujan nyampai kat Tanjung Pinang. Rupanya bukan semalam, hari ni baru nyampai tu, Nak Salwa ya, di Tanjung Pinang.
0: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore hari pun juga panas lagi akhirnya.
2: Yalah, kena cuaca ni lembab-lembab manja. Nyang nak minta lagu yang lembab-lembab manja jugalah, Nak Salwa.
0: Boleh. Gimana tu lagunya?
2: Dari Ike Nurjana. Terhanyut dalam kemesraan. Kemesraan pun boleh hanyut juga. Apalagi yang tinggal kat laut ni kan.
0: Oh, jangan dong yang Ucu. Jangan.
2: Bawa-bawa perasaan hanyut yang ke laut, Nak Salwa.
0: Oh, kalau terbawa perasaan tak apa-apa ya. Itu aman-aman je.
2: Ada, Nak Salwa ya?
0: Ada lagunya.
2: Terima kasih, Nak Salwa ya.
0: Sama-sama.
2: Tadi Mak Belian macam bukan macam lagi, memang baru bangun tidur, Nak Salwa ya.
0: Masa dekat kasur lagi tu.
2: Mudah-mudahan dia tak cari lagi lah. Rambutan dah dibuang anu bapak kata tadi kan.
0: Dah kapok agaknya tak.
2: Dah tak boleh makan lagi ya.
0: Iya.
2: Cepat sembuh lah Mak Belian ya.
0: Amin.
2: Mungkin
0: amin.
2: Di belakang yang nanti ada Nek Anjang ya. Ada Mak Rosi. Kadang kita sihat selalu ya.
0: Amin. Ya Allah.
2: Buat Pak Kumis. Buat Pak Amzal Sop, buat Putih Merica, buat Bunda Permata, buat Mak Rika, pokoknya buat Kak Wer, Mak Indah, Mak Ita, Mak Nora semua di Mansur. Mungkin nanti nak nyambung Bang Udin, Bang Herman, Bang Lukman. Dah lama tak dengar suara bapak-bapak kita tu. Buat Bang Iman yang ada dekat ini.
0: Dekat mana tu?
2: Mana ni? Tanjung Batu Nak Salwa ya.
0: Boleh.
2: Yalah. Ini buat Bu Sinta. Apa ni?
0: Apa tu?
2: Lagu DA5 siapa, Nak Salwa?
0: Afan.
2: Yang minta siapa?
0: Kakak Siska.
2: Ah, Kakak Siska.
0: Iya.
2: Itu rupa tu ingat bagus kalau dia yang gabung yang ingat apa dia dia gitu dia Alin aja.
0: Ingat lagunya malah ya, bukan ingat yalah, yang ini.
2: Nanti dia kejap lagi adalah jangan lupa makan kata dia nanti.
0: Betul.
2: Kan nak tahu kan.
0: Lah masuk ni yang Ucu.
2: Udah ya.
0: Udah.
2: Tak tahu hari ni lagu apa dari atas sampai bawah ke, tak tahu lagu dari ni nak salwa ya.
0: Iya.
2: Ya kita aja nak salwa ya.
0: Okey.
2: Ini masih bisa lah 1-2 Nek Balkis ke nak gabung nanti eh, Nek Manda ke eh. Pokoknya semua buat Mak Ngah Haida dekat ke arah sana ya. Okay. Nak salwa ya.
0: Baik yang Ucu.
2: Terima kasih Nak Salwa.
0: Sama-sama.
2: Selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Nak Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Ucu. Dan juga selalu semangat serta sehat selalu ya. Kita lagi bersapa dekat ujung belakang ada siapa sekiranya bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek Anjang di sini.
0: Masya Allah, akhirnya bisa masuk juga yang ketiga ya Nek.
3: Malam tak bisa masuk, terpencet-pencet tak bisa masuk. Memang warung laku betul.
0: Aduh, kedai kita saking lakunya.
3: Kalau sawah jualan tu laku lah.
0: Iya, alhamdulillah. Selalu laku lah kalau Tantur Ria ini pokoknya.
3: Iya, sehat Salwa.
0: Alhamdulillah saya sehat. Nek Anjang gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Baru teduh hujan dari jam habis zuhur tadi.
0: Oh, berarti di Kijang juga panas ya sekarang?
3: Hujan.
0: Oh, hujan. Kalau sekarang?
3: Hujan. Baru teduh.
0: Oh, baru teduh ya. Oh, oke. Di Pinang udah panas pula dari pukul 3 tadi.
3: Ini baru teduh nih, ha.
0: Alhamdulillah.
3: Dah lama tak hujan selama 96.
0: Iya, walaupun sebentar ya Nyang Ucu ya. Nyang Ucu Nek Anjang ya.
3: Dari setengah satu tadi sampai sekarang berapa jam tu. Alhamdulillah lah.
0: Iya, lumayan lah ya. Dapat sikit lah, sikit sejuk manja.
3: Dapatlah sejuk manja ya.
0: Iya. Boleh. Hari ini mau lagu apa, Nek?
3: Lagu dari almarhumah Jupe, dapat dari emak.
0: Dapat dari emak dari Julia Perez. Belum ada lagu dia, Nek.
3: Nyanya minta main putar tu.
0: Oh iya, lagu dia dapat dari emak.
3: Ada kan?
0: Lagu ni belum ada dekat playlist kita, nanti boleh kita hadirkan dulu lagu lain boleh, Nek.
3: Kemarin diputar?
0: Oh iya. Kemarin lah ada diputar.
3: Jujur, minggu yang lalu.
0: Oh, ini tak ada pula lagu dia.
3: Apa yang lagu dia?
0: Lagunya adanya Aku Rapopo.
3: Lagi?
0: Itu aja lagunya baru ada.
3: Hilang pula ?
0: Lagi hilang lagunya nih agaknya tak. Terbang kemana?
3: Salah-salah muta dapat dari emak.
0: Saya pula? Dapat dari emak ?
3: Dapat dari emak.
0: Oh, dapat dari emak? Lagu lain je boleh tak, Nek?
3: Itulah yang tadi Nek Anjang bilang. Aneh tu judul lagu tu putar je lah, Nek bilang kan.
0: Nanti esok lah, esok coba kita ini ya. InsyaAllah lah hadir lagu dia ya.
3: Nanti sedap kan judul lagu
0: lagu. Isi lagunya ya.
3: Lagu ini aja lah, Sarawak. Lagu apa tu, Tembok Cerita aja lah.
0: Okey, nanti kita hadirkan lagunya ya.
3: Salam, kita mau buat sawah. Kita mau hati-hati sawah.
0: Baik, terima kasih.
3: Hati-hati tak menentu.
0: Iya.
3: Yang Ucu tadi, makasihnya. Sehat selalu, Nyang.
0: Amin.
3: Buat Mak Berlian tadi, tak lepas dari kasur, dia tu Mak Berlian tu, ha. Yang merdu juga nanti, kan masuk. Mak Nek Balki, Nek Manda, dosa semua lah, Mak Zal Yusuf, Mak Rosi, Kak Sarina, Kak Deli, dosa semua lah.
0: Boleh.
3: Tunggu, salam sehat selalu, semangat selalu kita, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah. Iya, sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Nek Anjang dari Seinam. Kita pula lagi bersapa dengan siapa dekat belakang nih sekiranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat petang.
0: Selamat petang.
4: Apa khabar, Salwa?
0: Alhamdulillah, saya baik. Nomornya macam nama-nama asing je, dengan siapa ya sekiranya ni?
4: Itulah, dah lama tak masuk, Salwa. Bertahun-tahun tak masuk.
0: Oh, bertahun-tahun. Tak mungkin lah, kita ni dah lama kenal lah agaknya.
4: Iya, Salwa, beberapa hari tapi masuk malam.
0: Oh, masuk malam, tak perlu dengan saya berarti.
4: Iya, adanya radio mak yang kecil ni, dilempas cucu.
0: Waduh.
4: Dilempas dia.
0: Waduh, itu ngeri benar, dihempas-hempas.
4: Iya, kalau radio besar ini, abang ni ini tak dapat siaran perempuan.
0: Oh, berlari pula.
4: Berkali-kali macam angin kuat tak bisa.
0: Iya, tak dapat frekuensinya ya.
4: Dengar-dengar cuma tak jelas Alwar. Jadi malah betul-betul.
0: Jadi sekarang dengarnya di mana nih?
4: Di radio juga ini, apa nih?
0: Dari digital?
4: Enggak, radio juga.
0: Oh, radio.
4: Iya, okay, anak okay. Baru beli dan tengok mak dia tak dengar radio kan.
0: Alhamdulillah.
4: Dia,
0: akhirnya.
4: Dia.
0: Iya. Jadi dengan siapa nih saya sekiranya bercakap-cakap nih?
4: Dengan siapa kalau tak nak tahu?
0: Siapa emangnya kalau boleh tahu?
4: Mama Putri lah, Salwa.
0: Mak Putri. Mak Putri ini dari mana? Ya, Tanah Merah ke?
4: Bukan, di Kampung Gisi.
0: Kampung Gisi. Ingat saya kan, Mak?
4: Ingatlah.
0: Alhamdulillah, saya pun juga ingat, Mak. Suara Mak macam tak asing kita dengan saya, tapi saya lupa dengan siapa namanya.
4: Itulah, beberapa hari ini mencet-mencet sore, tapi tak bisa nak masuk. Hari ini dah dapat masuk.
0: Alhamdulillah, lagi ramai kedai kita nih, Mak.
4: Kedai lalu ramai perempat nih.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Laris.
0: Alhamdulillah, laris terus pokoknya tiap hari.
4: Iya.
0: Jadi hari ini mau minta lagu apa nih, Mak?
4: Lagu dari Eri Susan, tidak?
0: Eri Susan ya. Boleh. Iya. Tidak ada. Judulnya ya. Oke. Okay.
4: Judulnya tidak.
0: Ada.
4: Ini kat Putri Pondok ni dah sampai Gigi Si. Nak ngapa? Jauh nah dia berjalan.
0: Masya Allah. Nak silaturahmi lah.
4: Mungkin lah.
0: Iya.
4: Dia lah tak, dah lama tak anu Mak Putri tak dengar, tak masuk radio.
0: Oh, rindu tu?
4: Rindu dia.
0: Mak
4: Putri salam sikit ya.
0: Sila.
4: Tadi yang barusan ada ni Anjang, ada Mak Ucu yang pertama tak dengar lagi ngurus cucu.
0: Tak apa.
4: Mama ada ke Pinang.
0: Oh, berjalan tak?
4: Tak ambil apa, batu 9 tak tahulah.
0: Iya.
4: Jadi dia tidur kat sini tadi siang. buatnya Kak Puji Pondok, buatnya siapa ya? Buatnya Mak Berlian. Udah. buatnya siapa semua ajalah anu Salwa ya.
0: Boleh.
4: Penelpon pertama sampai yang terakhir disenggol semua.
0: Okay.
4: Buatnya Salwa sama sore sama bertugas.
0: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saudara perempat, kita lagi bersapa dengan Kakak Siska. Seperti biasa, semangat siaran ya, semangat kerja, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Tetap semangat pulang kerja, hati-hati. Terima kasih Kakak Siska. Kakak semoga sehat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: mahal betul harga dia ni.
1: Kan yang penting dari luar negara. Tak usahlah kau nak merepek. Aku ni bawa balik. Bukannya terima kasih.
0: Ya, ya, makasih. Tapi kau ni buang-buang duit namanya. Hah, mari aku antar kau ke pasar. Benda macam gini banyak di pasar. Produk Indonesia. Bangga kita pakai.
1: Eh, nantilah. Masih penat aku. Eh, weh, weh, weh. Jangan tarik-tarik. Weh, capek.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, namun apa?
0: Tolong saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berutang. Pantaslah berutang. Engkau main judol kan?

0: Masih bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Lagu Tidak dari Arya Suzanne, lagu yang baru kita dengarkan bersama saudara. Dan kita lagi bergabung bersama dengan saudara perompat yang kapan-kapan sudah ada Mak Rosi dari Batu 10. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam sayangku, apa kabar?
0: Masya Allah, Alhamdulillah saya baik. Mak Rosi pula, gimana kabar ya petang hari ini?
1: Alhamdulillah sayangku, baru siap jemur baju, cuci baju.
0: Wih, sedapnya karena panas ya petang tadi ya.
1: Langsung jembar depan rumah aja ke dalam, malah nak keluar lagi. Sudah sore.
0: Betul, betul, betul, betul, tak elok juga ya.
1: Minta lagu sayang.
0: Boleh mau lagu apa?
1: Lagu dari Lesti, belum ada minta kan?
0: Belum, belum, belum.
1: Minta angin aja lah.
0: Angin, karena angin lagi kuat ini ya.
1: Iya, angin lagi kuat. Nak balik kampung tak jadi-jadi.
0: Ya Allah, mau naik kapal ya?
1: Taklah, naik sepit sayangku.
0: Naik sepit.
1: Bentar aja, 5 menit sampai.
0: Oh, dekat Batam, dekat Uban?
1: Bukan ini, dekat daerah Mantang sini nak. Itu sayang.
0: Oh, dekat Mantang, Alhamdulillah.
1: Iya, Mantang, daerah Jendun situ.
0: Iya, iya, iya.
1: Lagi. Ayolah kita pergi sana ikut.
0: Wih. Gila ya.
1: Ayolah salam-salamnya ya.
0: Boleh.
1: Sama sehat kan?
0: Alhamdulillah saya sehat.
1: Alhamdulillah. Salamnya pertama buat Salwa. Selamat petang sama petugas. Hati-hati mudah sehat selalu. Panjang umur murah rezeki sayangku.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya tadi yang dah masuk. Kalau tak salah dengar tadi ada Mama Brian. Mak kasih senggolannya. Ada Mama Putri juga ya?
0: Betul.
1: Ada Mama Putri. Dah lama memang. Biasa kan bergabung di ini. Mama kan tak pernah lagi bergabung di Bintan itu. Susah Bintan nak masuk.
0: Oh, ke sebab ramai.
1: Ramai kan?
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Biasa bergabung di sana.
0: Iya.
1: Tadi siapa lagi sayangku?
0: Tadi ada Yang Ucu, Nek Anjang, Kakak Siska.
1: Oh iya, ada Yang Ucu, mudah asyik selalu. Ada Nek Anjang juga, mudah asyik selalu. Siska juga, semuanya mudah asyik selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Buatnya, dan Merdu juga mudah asyik selalu sayangku. Amin. Ada Kak Sarinya Kiu-Kiu, mudah asyik semuanya. Adanya Bunda Permata. Adanya Kak Wir, adanya Mama Indah, adanya Kak Siti ya sama Bang Damak.
0: Iya.
1: Itu pan lama tu ha.
0: Iya betul.
1: Itu pan lama mamak dulu tu. Buat Indrayani juga ke mana sayangku dah menghilang ni ha. Ya, dah lama tak dengar suara dia. buat Putri Mericanya juga, buatnya Bang Udin, adanya Pak Amzah Yusuf. Ada Yusuf juga di Batam.
0: Iya.
1: Ada Nek Anjang juga, ada Nek Balkis, ada Nek Manda. Adanya siapa lagi ya? Ada Pak Umar, ada Bang Jais, ada Bang Gapar, ada Pak Kumis, ada Bang Awang, ada Bang Aduna. Buat Siska udah tadi ya.
0: Betul.
1: Masuk Siska sesekali dengan suara tu. Suara dia sedap tu.
0: Iya betul. Malu agaknya.
1: Buatnya Kak Deli belum masuk kan?
0: Belum.
1: Masuk Kak, ditunggu tu sama Salwa.
0: Asik.
1: Buat semua je sayangku ya, penelpon pertama sampai tak ada di senggol tanpa terkecuali.
0: Boleh.
1: Buat Salwa, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlambat sapa saudara perompak dekat pesan WhatsApp. Ini ada banyak yang bergabung, tapi sebelum itu kita sapa dulu dekat line WhatsApp. Ada lagi Kakak Dang Merdu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Cunet.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dang, hari ini gimana kabar?
2: Hari ini?
0: Biasa
2: lah.
0: Biasa, sehat?
2: Baru siap Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baru siap makan pagi, makan siang. Tadi dikasih tetangga kue.
0: Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lah, rezeki dari tetangga, dari kerabat.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Tengah buat apa nih ya, Kak?
2: Nak rebus obat, apa ya? herbal-herbal gitu.
0: Oh, ada nak minum
2: untuk
0: herbal.
2: Untuk kesehatan.
0: Iya, iya, betul, betul, betul. Lebih mantap ya herbal-herbal gitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Baik.
2: Soalnya
0: baik.
2: Kakak dimakan pakai hajar aja, sotong, udang, entam saja kan. Jadi sentam sementam.
0: Untuk netralnya minum herbal-herbal lah ya.
2: Iya, betul.
0: Betul.
2: Jadi alhamdulillah lah. Kalau obat-obat tuh kan boleh sih boleh, tapi kalau terus-terus kan kayak gimana gitu ya?
0: Bahaya untuk tubuh kita juga nanti.
2: Betul. Apalagi iya, beli-beli di kedai itu. Ha?
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Andailah anak hidup.
0: Iya, iya. Oke, anak lagu apa hari ini nih?
2: Ada lagu ini ya. Tunggu ya.
0: Tunggu, tunggu.
2: Dangdut tuh banyak.
0: Iya.
2: Cuman kadang nak nyebut judulnya tuh bingung.
0: Jangan bingung, jangan bingung.
2: Kalau pop tuh kan senang kita sebut aja langsung orang ketahu.
0: Iya.
2: Ini aja lah. Kena minta lagu. Eri Susan udah naik ya?
0: Udah kak.
2: Kalau gitu lagu lain udah dengar tadi ya. Mak Putri minta ya. Iya lah. Dia jarang masuk memang.
0: Iya karena ramai katanya.
2: Iya iya. Iyalah sekarang gabung kan. Cuma Kak Wir yang jarang. Sibuk dia.
0: Sibuk agaknya.
2: Lagi nih lah. Ku rindu padamu dari Evita Mala.
0: Ku rindu padamu. Dari Evita Mala ya?
2: Yang gampang aja lah.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Nanti kita hadirkan lagunya ya. Oke.
2: Salam tuh. Selamat tugas.
0: Baik.
2: Bersama sehat selalu, sukses selalu. Apa yang dicita-cita dijabah Allah.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Untuk kita semua beri kesehatan. Apapun dugaan cobaan, kita harus kuat. Karena Allah sayangkan kita, makanya dikasih cobaan.
0: Betul. Iya kan? Iya, yes, betul kakak.
2: Jangan pula kita gantung diri ke pokok toge.
0: Terjatuh langsung kita kata sampai pula benda tu nanti.
2: Lanjut.
0: Lanjut. Halo.
2: Terus ada Mak Rosi.
0: Iya.
2: Terima kasih selalu ingat. Dia balik kampung dia tuh. Kakak dah sampai tempat dia tuh.
0: Oh iya, masya Allah. Alhamdulillah.
2: Kemarin dikasih motor dari mantang, dikasih motor kompe ramai-ramai dari almarhum Pak Unggal. Ada kan sampai dah meninggal lah.
0: Iya.
2: Jadi tinggal Mak Rosi lah karena di sini gabung. Pan lama semua lah. Terus ada siapa tadi ya yang masuk? Oh, Mak Putri. Sehat lalu.
0: Amin.
2: Terus
0: ya
2: ada siapa ya?
0: Tunggu, siapa lagi nih?
2: Dikit. Ada nggak bu Kak Sarina? Kak Siti sekeluarga, Mak Penaran sekeluarga mulai dengar. Mas Prabu, Pak Kumis, Bang Iman, Bang Gafar, Bang Herman, Bang Udin, tuh bang semua tuh, Bang Luman, bang semua tuh.
0: Tak
2: terus
0: apa,
2: ada Kak Wir, terus ada Nek.
0: Nek teh.
2: Nek teh, tidak masuk tuh ini, Nek Bakis.
0: Iya.
2: Nek Manda, Nek Angin tak singgul kita orang lah.
0: Lupa agaknya.
2: Gurau aja Bunda Permata, sihat selalu masuk Bunda, Pak Umar juga ya. Terus ada Yusuf, Amah Yusuf.
0: Oh.
2: Yang masuk sini kan?
0: Iya, betul.
2: Yang lain-lain kita fotokopi Mak Rosi tadi aja. Kalau yang lupa mohon dimaafin. Ada mungkin dengan Mak Indah, dengan siapa tuh? Mungkin lagi rewang atau apa kan? Pak Dewa mungkin ada acara juga tuh.
0: Iya, betul, betul.
2: Mak Nora. Yang lucu juga. Semua mau aja lah ya.
0: Oke.
2: Makasih saya yang baik hati.
0: Amin. Sama-sama, Kak.
2: Balik hati-hati. Kalau kami tak baik hati, kami nak makan aja.
0: Tetap baiklah pula.
2: Tak lah, kan gurau. Kan nyenang hati kakak seorang aja nih.
0: Iya.
2: Siapa lagi tak nyenang kita kalau kita sendiri lah ya.
0: Betul kak.
2: Oh itulah, gurau, jangan marah ya.
0: It's okay.
2: Okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi bersapa pula dengan saudara perempat dekat chat WhatsApp. Ini ada dari Makcik Siti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Turia asik. Salamnya buat semua ya Salwa, semoga sehat selalu. Nek teh minta tolong putarkan lagu Rindu Bayangan dari Rana Reni. Terima kasih Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, ada kenangannya lah pokoknya lagu dia. Terima kasih untuk Majid Siti. Nek teh lah dari Dari Bintang 6, sudah ada perempat di halaman tak bergabung. Jadi saya terlupa pula lah ini. Kita lagi bersapa dengan siapa dari dekat belakang ini. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, salam. Selamat petang, Kak Salwa yang cantik jelita.
0: Masya Allah, selamat petang juga Pak Hamzah Yusof yang segak lagi tampan dekat belakang. Apa kabar Pak Yusof?
3: Ada lagunya.
0: Oh, ada. Langsung lagu ya.
3: Lagu dari Imam ya.
0: Iya, jangan tinggalkan aku. Tenang, gak akan ditinggalkan. Tenang.
3: Jangan tinggalkan aku.
0: Asik.
3: Salam-salamnya yang sudah difotokopi dengan Mak Berlian tadi, yang lucu, ada Kak Sang Merdu tadi ya.
0: Iya, betul.
3: Ada siapa tadi yang masuk di pertama tadi ya?
0: Mak Berlian.
3: Pertama tadi ada Mak Berlian, iya. Ada yang lucu, ada Nek Long, ada siapa lagi ya? Semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Selamat petang.
3: Untungnya Kak Salwa Aulia, selamat petang sama Dodoja. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Ya.
3: Di sini hujan, Kak Salwa.
0: Oh iya, di sini tadi pagi hujannya ini udah panas pula, Pak.
3: Kalau kemarin tuh kata orang jam itu panas bedengkang.
0: Panas bedengkang sama dengan Melayu pula.
3: Iya. Kalau hari ini alhamdulillah cuacanya sejuk, kata.
0: Alhamdulillah.
3: Hujan. Sekarang ini masih gerimis, Kak Salwa. Ya, untungnya Kak Salwa ya, selamat petang, selamat berjaya. Terima kasih banyak, Kak
0: Salwa. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Pak Hamzah Yusof. Kita lagi beralih ke Karas pula. Ada Kakak Aida. Assalamualaikum Kakak.
4: Waalaikumsalam Salwa yang cantik mulai.
0: Masya Allah. Sehat.
4: Kembang.
0: Alhamdulillah saya sehat. Kak Aida pula gimana?
4: Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Apa lagu tak?
0: Dapat Akak mau lagu apa petang hari ini?
4: Lagunya dari Eli Susan ya, Tidak ya judulnya.
0: Oh, tadi dah naik Kak. Lah tiga orang yang minta lagu ni.
4: Oh, tak bisa ya.
0: Tak bisa Kak.
4: Memangnya Tidak tu belum dinaikkan?
0: Tadi udah.
4: Oh, dia dah naik.
0: Dah ada naik.
4: Kalau gitu lagi dari lain aja ya, siapa ya? Dari Nur Halimah aja lah.
0: Boleh.
4: Cemara yang biru. Okay. Cemara biru gitu.
0: Cemara biru ya. Nanti kita hadirkan lagunya ya.
4: Ada kan?
0: Ada Kak.
4: Salam dulu ya.
0: Iya sila.
4: Salam buat Sarwa ya, lagu tugas. Semoga Sarwa sihat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
4: Buat yang tadi Bang Amzah Yusof juga. Buatnya Kak Damardu semoga sehat ya Kak.
0: Amin ya Allah.
4: Amin. Buatnya Kak Putri Marija. Buatnya Mak Berlian juga. Kak Sarina di Piayu ya.
0: Iya.
4: Buatnya Mak Ayang Ucu. Buatnya Mak Anjang. Buatnya Nek Teh. Nek Pino juga.
0: Iya.
4: Buatnya Kak Wir.
0: Halo? Halo? Waduh. Terputus pula jaringan kita nih. Halo Kakak Ida, masih dekat belakang ke? Masih dengar suara kita? Aduh, agaknya memang jaringan tak merestui, saudara perempat. Baik, terima kasih ya, Kak. Itu dari Kak Rasin, nanti boleh dengarkan saja. Kita hadirkan lagunya, requestan dari Kakak. Dan kalau memang tak sempat, lagunya hadir. Nanti kita hadirkan di acara Kak Wancelote. Ini dapat lagi salam dari Kakak Dang Merdu untuk Mangga Haida. Salam buat Mangga Haida ya. Terima kasih, Kak Dang Merdu. Saudara perempat, kita akan menghadirkan requestan lagu dari Anda di petang hari ini. Dan nanti kita akan ada informasi perkiraan cuaca di sela-sela pilihan lagu kita. Tentunya bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di Peramat FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Mau bilang apa dari Avandi A5?

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar, tapi malah merugi.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit. Aku kan tak ada kaki satu ni. Lupa aku. Aku sepak engkau ni eh. Macam mana caranya?
1: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar masih bersama Erita Fitra Insani di Tanjung Pinang sore ini menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah lintas berita berjaringan kami hadirkan kronologi Anda, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak bersama bagaimana perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sekitarnya bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
3: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
4: Selamat sore Kak Erita.
2: Apa kabarnya sore hari ini?
4: Alhamdulillah luar biasa.
2: Luar biasa, panas di sana kayaknya ya. Ya di sini aja terasa panasnya apalagi di BMKG di sana itu ya.
4: Ya alhamdulillah. Rezeki panas kita hari ini.
2: Benar, meskipun tadi kita sempat hujan di siang hari ya di daerah.
4: Sempat hujan betul.
2: Kawasan Batu Jauh kata orang Pinang bilang. Kita tak tahu pula di pulau di Batu Dekat nih macam mana kan. Mas Wadis untuk esok hari ini bagaimana untuk perkiraan cuacanya, silakan informasinya.
4: Baik Kak Erita, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari dan juga siang hari masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km/jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara

0: 82 hingga 88%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk di wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Fadris informasi untuk perkiraan cuaca esok hari ya. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.
0: Sama-sama Kak, selamat sore.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: in intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah,

0: tanpa suara diorang. Sunyi pula rasa, macam ada yang tak cukup lagi.
1: In, in, in, in, termesok.

0: Tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.

sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Terdapat 191 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan. Nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompet, salah satu wisata budaya yang ada di Kabupaten Bintan ialah Kampung Wisata Panglong. Di kampung inilah banyak suku laut yang tinggal dengan berbagai macam adat dan istiadatnya. Ketika sedara berada di Kampung Wisata Panglong, sedara akan disuguhi panorama pedesaan yang tepat berada di pinggir laut. Nah, yang cukup unik ialah adanya dapur arang yang dahulu digunakan untuk pembuatan arang, yang bentuknya hampir mirip seperti rumah suku Eskimo atau rumah dom di Jogja. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Lingga menyambut kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Lingga bersama Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Cabang Lingga di Daik Lingga sebagai upaya mempererat sinergi antar lembaga sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah, budaya, dan religi daerah. Rangkaian kegiatan meliputi salat berjamaah di Masjid Sultan Lingga, ziarah ke makam Sultan Mahmud Hersyah, serta kunjungan ke Museum Linggam Cahaya. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, Zelmidri, berharap kunjungan ini semakin memperkuat koordinasi antar Kejaksaan Negeri dan Pemkab Lingga, serta menjadi sarana promosi warisan budaya dan sejarah negeri Bunda Tanah Melayu kepada para tamu. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Hindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergu, dengan syaitan jadi berseteru.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama kami di Perompak Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompak, Jepang saat ini jadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati oleh generasi Z loh, saudara. Beragam unggahan di media sosial memperlihatkan keindahan kota-kota seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, hingga Hokkaido. Kota-kota ini juga sukses menarik perhatian anak-anak muda karena ada perpaduan budaya tradisional dan juga teknologi modern yang jadi daya tarik utama yang membuat Jepang terasa unik serta berbeda nih dibandingkan destinasi wisata lainnya. Budaya pop Jepang seperti anime, manga, game hingga musik J-pop turut jadi alasan kuat ya mengapa banyak sangat Gen Z memilih negeri Sakura ini sebagai tujuan liburannya. Karena dengan berkunjung ke Akihabara Universal maksud kami, Studio Jepang, Ghibli Park atau berbagai kafe bertema anime, jadi pengalaman yang memang dianggap wajib bagi para penggemarnya, saudara. Tren ini pun semakin berkembang ternyata berkat konten kreator yang juga rutin membagikan pengalaman mereka di platform digital. Apalagi sekarang ini kemudahan akses transportasi juga jadi nilai tambah ya. Sistem kereta api yang cepat, tepat waktu, dan juga terintegrasi yang akhirnya ngebuat wisatawan bisa menjelajahi berbagai kota dengan pelayanan yang ramah, saudara, dan juga dengan nyaman. Ditambah lagi, Jepang nih pun dikenal juga sebagai negara yang aman, yang bersih, dan memiliki pelayanan yang ramah sehingga memberikan rasa nyaman bagi wisatawan muda ya yang barangkali baru pertama kali nih berwisata ke luar negara dan juga bahkan berpergian sendiri ataupun juga bersama dengan temannya.
1: Tanjung is the endless Gurindam city in Riau Islands province where the whispers of the wave tells of the time.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri, peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat faktor lain yang membuat Jepang semakin diminati ialah banyaknya destinasi yang ramah untuk membuat konten media sosial, saudara. Dimulai dari jalanannya yang estetik, kemudian bunga sakura dekat musim semi, festival tradisional, hingga kuliner khas seperti sushi, ramen, dan juga wagyu yang jadi objek favorit untuk diabadikan. Bahkan tak sedikit juga Gen Z yang menganggap liburan ke Jepang ini bukan hanya sekedar wisata saja, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan pengalaman yang layak dibagikan di media sosial. Ya, meskipun biaya perjalanan ke Jepang, ya kita cakap tak murah-murah sangat ya, saudara, tapi juga banyak loh Gen Z yang mulai merencanakan perjalanan jauh-jauh hari dengan memanfaatkan promo tiket pesawat dan juga penginapan. Apalagi kehadiran bebas visa bagi beberapa negara serta semakin banyaknya pilihan penerbangan pun bisa mendorong

0: dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kope. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopularannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, ha, rasa dia unik. Tingkat keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Ha, terus ada pula kopi Mandailing ni. Ha, ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ha, ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani. Punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka, kopi luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Ha, itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Ih, tak sabarnya.

Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat, kaum muslimin dan muslimat, kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Persatuan RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Satamah Rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Muktafin Trenggono dengan topik 3 pesan Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Waridatul Aini surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185. Pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bentuk azan maghrib dan juga doa untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, tentunya dengan kesyukuran kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala semakin menambah-nambah kenikmatan yang diberikan dan kita semakin dekat dengannya. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan kita, ya, kita tentunya sangat membutuhkan panduan, membutuhkan arahan. Karena kehidupan ini adalah merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka untuk itu patut kita renungkan ada 3 pesan yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan dinukil oleh beberapa ulama di antaranya Al-Hakim An-Naisabur. Pesannya adalah ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Pesan yang pertama adalah ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah apa saja yang kalian cintai, yang kalian inginkan. Fa innaka mufariku, karena sungguhnya kalian nanti akan berpisah dengan apa yang kalian cintai. Ya. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta, ya. Rasa senang, rasa cinta terhadap sesuatu. Silakan, ya. Kita cintai apa yang kita cintai. Ya. Namun di sana ada batas-batas yang semestinya harus kita taati, ya. Karena sehebat-hebatnya rasa cinta kalian terhadap sesuatu itu akan pisah, akan lepas, dan tidak akan abadi dalam kehidupan kita. Kemudian juga yang kedua, pesan yang kedua adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berlakulah, ya. Apapun lakukan, masyita, apa yang kalian kehendaki. Ya, ingat, sungguhnya setiap apa yang kalian lakukan itu nanti akan dibalas. Yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Yang jelek, yang buruk juga akan diberikan balasan. Jadi tidak ada satupun pekerjaan yang dilakukan di muka bumi ini kecuali nanti akan ada balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa, ya, yang melakukan, ya, sedikit amal, bahkan sebesar zarrah, sebesar atom, ya, maka akan dibalasi, akan diberikan balasannya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika melakukan sesuatu yang jahat, yang buruk, itu pun juga akan mendapatkan balasan. Kemudian yang ketiga, wa isma syi'ta fa innaka mayitun. Dan hiduplah sesuai yang kamu inginkan. Ya. Ini kadang-kadang kita tidak mau dibatasi, kita mau tidak mau, ya, diberikan rambu-rambu, ya, diingatkan, ya, merasa bahwa kehidupannya adalah milik dirinya sendiri. Fa innaka mayitun, sungguhnya kalian nanti akan menemui kematian. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini sangat akrab dengan kehidupan kita. Mari kita betul-betul renungkan, ya. Jangan sampai di kemudian hari kita termasuk orang-orang yang menyesal. Ya. Kalau kita ambil pelajaran, ya, bahwa kehidupan ini sangat terbatas. Kehidupan ini sangat, ya, ditentukan oleh Yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pesan ini, marilah kita cintai apa yang kita cintai dengan sekedarnya, dengan sewajarnya. Jangan sampai mengalahkan yang semestinya harus kita lebih cintai, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita cinta kepada anak-anak kita sewajarnya. Kita cinta kepada sesuatu, harta kekayaan, ini juga sewajarnya. Karena apa? Karena sesuatu itu akan pisah dengan kita. Tidak mungkin akan kita bawa terus. Ya. Kemudian setiap kita melakukan apa saja, ya, bagaimana kita mengisi kehidupan kita, ya, ini juga perlu kita pikirkan. Apakah ini termasuk yang kemudian nanti akan menyelamatkan kita? Atau justru sebaliknya akan menjerumuskan kita? Wa'mal ma syi'ta. Ya. Berlakulah, melakukan apa saja. Ya. Memang kita punya, kita diberikan kesempatan. Tapi di situ ada pilihan. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan. Ya. Berikan kesempatan. Fujurnya. Ya. Kemaksiatannya. Ya. Wa taqwaha, dan ketakwaannya. Allah berikan kesempatan dua jalan yang memang dua-duanya bisa kita pilih. Ya. Di sini fujur ditempatkan lebih duluan. Ya, biasanya orang lebih banyak memilih yang tidak baik. Wa taqwa, dan ketakwaannya. Ingat bahwa setiap yang kita lakukan nanti akan dimintai, akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Begitu juga, ya, ingat setiap hari kita mendengar, ya, ada musibah, ada kecelakaan, ada juga kematian. Ya, senantiasa kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kadang-kadang dianggap sebagai hadiah kepada orang yang meninggal. Ya. Apa buktinya? Betapa banyak orang yang mengucapkan itu tapi tidak mengambil pelajaran dari ucapan itu. Ucapan itu adalah sebetulnya 99%, bahkan 100% adalah menyadarkan kepada diri kita. Innalillahi kemuni. Sungguhnya, ya, kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya kita, ya, kami ini kepadanyalah kami akan kembali. Artinya mengingatkan kepada diri kita bahwa kematian itu dekat. Bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan dan apa saja yang kita raih, ya. Dan semuanya itu akan terputus dengan kematian, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam mengisi sisa-sisa umur kita yang tidak seberapa lagi, kita termasuk orang-orang yang pandai untuk mengambil hikmah, mengambil ibrah, ya, pesan ini, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Aku liqauli hadza, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara Perompat, warna merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pakaian kita, desain rumah kita, ruang kerja yang nak kita punya, hingga tampilan media digital, warna ini selalu hadir sedara di berbagai aspek kehidupan. Tanpa kita sadari, pilihan warna ternyata bisa mempengaruhi suasana hati atau

sekarang itu bahasanya ialah mood, tingkat kenyamanan, bahkan cara orang merespon lingkungan di sekitarnya. Nah, saudara, dalam dunia psikolog, warna dipercaya ternyata punya hubungan dengan respon emosional manusia loh. Ya, meskipun pengaruhnya bisa berbeda pada setiap orang karena dipengaruhi budaya, pengalaman, dan juga preferensi pribadi. Beberapa warna pun juga punya kecenderungan yang memberikan efek tertentu terhadap perasaan dan juga perilaku seseorang. Warna biru nih misalnya, saudara, sering dikaitkan dengan ketenangan, kedamaian, dan juga konsentrasi. Maka tak heranlah kalau warna ini banyak sangat digunakan pada ruang kerja, ruang belajar, ataupun fasilitas kesehatan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman lagi. Sementara itu, warna hijau identik pula dengan alam, keseimbangan, dan juga kesegaran, sehingga akan hadir nih efek-efek relaksasi bagi banyak orang. Di sisi lain, saudara, warna kuning, kalau sekarang warna kuning mentereng itu memang udah paling jarang orang-orang gunakan karena silau nampak di mata kita kan. Tapi dia punya makna keceriaan, optimis, dan juga semangat. Kalau di generasi sekarang ya, saudara, warna kuningnya itu bukan kuning menyala kayak matahari itu, kuning deh tuh, kuning soft. Nama dia butter yellow. Itu yang digunakan oleh anak-anak zaman sekarang untuk berpakaian sehari-hari. Jadi tetap merefleksikan dia punya makna semangat, keceriaan, dan juga optimis. Hanya saja warnanya lebih kalem lagi ya, sedara perempat. Dan ternyata dia punya penggunaan warna kuning ini menciptakan suasana yang lebih cerah lagi dan juga lebih energik. Sementara kalau warna oranye sering pula dikaitkan dengan kreativitas, kehangatan, dan juga antusiasme, sehingga banyak sangat orang memanfaatkan pada ruang diskusi atau juga area yang mendorong adanya interaksi sosial. Nah, kalau warna-warna netral ya, saudara, seperti putih, abu-abu, dan juga krim memberikan kesan bersih, sederhana, dan juga elegan. Warna putih pula bisa menciptakan ruangan yang rasa-rasa hati lebih luas dan juga terang. Dan ke warna abu-abu, kita terasa memberikan nuansa modern dan juga tenang. Ini kombinasi yang seimbang bisa loh membantu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita beraktivitas.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, W.P. Granovellet dalam bukunya yang berjudul History Notes on Indonesian and Malay menyebutkan bahwa nama lingga berasal dari kata ling yang berarti naga dan ge yang berarti gigi. Tak jauh berbeda dengan nama yang diberikan oleh para perantau Cina. Menurut para perantau Cina, sebelum mereka sampai di Dai, mereka melihat sebuah gunung-gunung Dai yang bentuk puncaknya seperti gigi naga atau tanduk naga yang bercabang dua. Konon dahulu bercabang tiga yang mereka sebut lengge. Kita beralih ke maklumat lain, saudara. SMP Negeri 4 Tanjung Pinang menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah selama 5 hari untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan menjalani transisi dari SD ke SMP. Kepala SMP Negeri 4 Tanjung Pinang Parida mengatakan kegiatan ini mencakup pengenalan lingkungan sekolah, visi dan misi, tata tertib, serta berbagai materi seperti wiyata mandala, profil lulusan, lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, hingga penggunaan media digital secara bijak. Ia berharap sinergi antara sekolah, siswa dan orang tua dapat terjalin dengan baik, sehingga siswa mampu beradaptasi dengan cepat, merasa nyaman dan mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa esok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat keluarga. Ini merupakan lingkungan pertama tempat seseorang belajar mengenal kasih sayang, nilai kehidupan, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Sebab itulah komunikasi yang sehat dalam keluarga juga punya peran penting, saudara, dalam membangun hubungan yang harmonis, saling percaya, dan juga mampu untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Berbicara soal komunikasi yang sehat, di belakangan era-era saat ini ya, saudara perempat, banyak sekali hal-hal yang menimbulkan pertikaian, peperangan, bahkan akhirnya lost contact hanya gara-gara miskomunikasi atau komunikasi yang tak sehat lagi. Karena ternyata komunikasi yang sehat ini bukan hanya tentang sering bercakap aja, tapi juga tentang kemampuan untuk saling mendengarkan, nak memahami, menghargai pendapat satu sama lain. Jadi kalau di dalam keluarga sendiri, ketika ngerasa didengar tanpa dihakimi, mereka akan lebih terbuka lagi nih dalam menyampaikan perasaan, harapan, ataupun juga persoalan yang sedang dihadapi. Walaupun lagi kesibukan bekerja, belajar, dan juga aktivitas sehari-hari, banyak juga keluarga yang tanpa sadar jarang nih untuk meluangkan waktu untuk berbincang. Karena apa? Hadirnya gawe tadi, saudara, yang pada akhirnya, aduh, sering membuat komunikasi tatap muka berkurang. Padahal ya, saudara, percakapan sederhana ketika makan bersama, ketika kita dalam perjalanan, atau jelang-jelang masa-masa kita rehat, bisa lah menjadi momen yang berharga untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Karena dengan komunikasi kita yang baik, ini bisa membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman, bahkan konflik yang berat loh. Aduh. Jadi ketika menghadapi perbedaan pendapat, ini setiap anggota keluarga masih membiasakan diri menyampaikan pendapat dengan tenang tadinya, menggunakan pula kata-kata yang santun, dan juga mesti menghindari sikap menyalahkan. Dengan cara macam gini pula, saudara, ini masalah akan lebih mudah diselesaikan tanpa mesti melukai perasaan orang lain.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Tarawih Isya untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.
2: Alright, settle down, settle down. I want everyone to stand up for the American flag, especially you Muslims back there.

orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Malaysia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Kepala FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sederel perempat, bagi orang tua, komunikasi yang sehat jadi sarana penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Anak yang telah terbiasa diajak berdiskusi akan merasa lebih percaya diri, kemudian juga berani nak sampaikan pendapat dan tak ragu sangatlah nak bercerita ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya pula, komunikasi yang dipenuhi dengan amarah atau kritik yang berlebih bisa membuat anak milih untuk memendam perasaannya. Selain itu, komunikasi yang sehat juga menjadi benteng saudara dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital saat ini. Orang tua juga perlulah membangun hubungan yang terbuka supaya anak ngerasa dirinya itu nyaman untuk berdiskusi mengenai penggunaan media sosial, pergaulan, ataupun juga berbagai informasi yang mereka jumpakan di internet. Jadi pendekatan yang penuh dengan dialog interaktif ya kepada anak-anak dan juga orang tua sebaliknya lah pokoknya akan lebih efektif saudara dibandingkan larangan tanpa penjelasan. Kita bisa nak larang-larang saja tapi kita tak bagi tahu kenapa alasan kita ngelarang kan. Tentu saja dengan membangun komunikasi yang sehat bisa kita mulakan dari kebiasaan sederhana. Mulai dari menyapa anggota keluarga dengan ramah. Kemudian kita mampu untuk mengucapkan terima kasih serta meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jadi dengan kecil-kecil seperti ini mampu saudara untuk memperkuat rasa saling menghargai dan juga menciptakan ikatan emosional yang lebih erat lagi dengan keluarga kita.

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia, tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni betuah punya budak.
2: Oh gitu, aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya, mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.
4: Suara budaya.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

Inilah kisah tentang Dayang Ring. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Ira. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu.

0: cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua, Ricarang tertua adat dusun Tanjung Iran kini memiliki cucu, dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam Ricarang.
0: Salam Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan, tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ryu yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas, sebuah nama yang bagus. Banglai Remas, nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya, setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu, hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Nareng Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Nareng Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Nareng Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Nareng Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Nareng Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam, Ricarang.
0: Ada apa, kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Nareng Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajung Dimas. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat, Ricarang. Aku Nareng Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
4: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Nareng Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Sirih selembar niru, pinang sebesar gula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri, katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
4: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama,

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rie Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rie, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rie Carang, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. Maafkan kami, Tuan Rie. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili. Pemuda Narang Cili. Tidak. Kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Ayolah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sampi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
0: Baik, Rie, baik. Hari ini aku gagal, tapi besok atau sore ini juga aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Rie Carang.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Rie Carang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lembuhare sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Rie.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
3: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
3: Paru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau Sunan, hadapi Narangcili.
4: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar, lawan menantang siap diterjang.
3: Hei Sunan Palembang, tujuh purnama aku tinggalkan dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
4: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
3: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
5: Cukup. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
4: Tapi Dayang,
5: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
4: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
5: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.

Legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang.

keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Tentunya bertepatan juga 1448 Hijriah. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya kita kembali mengudara, menyapa saudara perompak di mana pun saja berada, yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Terimalah salam hormat dan salam takzim kami, salam hangat dan salam bahagia untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita malam hari ini diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu dalam keadaan riang dan juga gembira. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, malam hari ini kita berbual-bual, bersembang-sembanglah. Dan sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Legenda Dayang Rindu. Dan sekarang kita tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara bersama Otano Batak, sedaga ya. Kemudian di pukul 21 ada juga Langgam Serumpun Melayu. Semacam biasanya lah. Malam hari ini kita berbual, bersimbang bual, menyambung silaturahmi kita ya. Tak lain, tak bukan untuklah melestarikan kebudayaan kita juga. Baiklah sedaga, dilanjutkan juga nanti ada Taman Penyair ya. Biasanya kita sering dengarkan lagu-lagu maksudnya kita dengarkan dondang-dondang daripada Dodoy, Selendang Delima ya. Masya Allah, luar biasa yang dilantunkan oleh anak-anak muda yang ada di Kota Tanjung Pinang khususnya. Masya Allah tentunya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, malam yang hangat dan syahdu. Tentu di Pelangi Nusantara Ardi kongsikan terkait tentang ragam prosesi pernikahan adat Batak dan biayanya ya. Salah satu aspek yang banyak orang cintai di Indonesia adalah budayanya. Tak hanya lewat bahasa sahaja, nilai kebudayaan yang kental bisa dirasakan ke hampir seluruh aspek hidup bermasyarakat sedaga. Seperti pernikahan misalnya. Kemudian juga di Indonesia kita bisa menjumpai berbagai macam pernikahan adat yang berada dari satu budaya ke budaya lainnya. Pada kesempatan ini tentu Ardi akan mengkongsikan tentang apa saja prosesi pernikahan adat Batak dan kira-kira berapa pula biaya yang dibutuhkan. Itu dia. Kalau pernikahan adat Batak biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari suku Batak. Prosesinya sendiri tergolong panjang, namun tiap langkahnya sangatlah berarti. Ada beberapa yang boleh Ardi kongsikan. Yang pertama ada mangaririt. Prosesi bisa yang pertama mangaririt ini diartikan juga sebagai tahap persiapan pernikahan. Mangaririt biasa ini biasanya dilakukan oleh pria untuk mencari pasangan hidup yang memang sesuai dengan keinginan kriterianya ya. Ada lagi beberapa langkah yang boleh Ardi kongsikan, tapi sebelum itu Ardi tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara selanjutnya, Mangai Lohan Tanda. Apabila si pria sudah menemukan seorang wanita yang ingin dipinangnya, maka ia harus memberikan tanda. Si pria akan memberikan uang, sementara si wanita akan memberikan kain sarung. Apabila sudah dilakukan, maka keduanya sudah dianggap terikat dalam satu hubungan yang wajib untuk memberikan ke sanak keluarga. Maksud kami diberitakan kepada sanak keluarga ya. Yang ketiga juga ada marhusib. Ini artinya berbisik, yang mana merupakan makna simbolis dari perbincangan antara keluarga lelaki dan wanita perihal detail pernikahan adat Batak yang akan dilakukan beserta mas kawinnya, sedaga. Selanjutnya juga ada namanya martumpul. Martumpul ini salah satu langkah yang paling penting dalam persiapan pernikahan adat Batak, atau yang bisa dibilang sebagai pertunangan. Cara ini biasanya akan dihadiri oleh kedua pihak keluarga beserta para tamu undangan sebagaimana pertunangan pada umumnya, sedaga ya. Kemudian marhata sinamut. Marhata sinamut merupakan diskusi atau pembicaraan detail prosesi pernikahan adat Batak nanti. Akan dibahas di beberapa hal penting seperti jumlah ulos, undangan, lokasi acara pernikahan dan lain sebagainya ya. Ada juga namanya Martanggo Raja. Martanggo Raja ini merupakan kegiatan kumpul keluarga yang kembali dilakukan untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang pernikahan. Namun untuk keluarga pribadi. Karena pernikahan adalah urusan semua anggota keluarga dalam adat Batak, maka mereka harus dikumpulkan untuk membahas perihal upacara yang akan dilakukan nanti ya. Ada namanya juga manjolo pasu-pasu perbagasan. Ini proses ini adalah mengubah status pasangan lelaki dan perempuan menjadi suami istri. Manjolo pasu-pasu perbagasan biasanya akan dilakukan di gereja untuk proses pemberkatan ya. Untuk calon pasutri beragama Islam akan diadakan akad nikah sebagaimana umumnya lah. Kemudian juga marunjuk, setelah menjadi pasangan suami istri, kini saatnya acara doa atau pemberkatan yang dilakukan oleh keluarga, terlebih lagi orang tua lah. Dalam prosesi ini, orang tua akan memberikan ulos sembari mengucapkan beragam doa yang baik kepada pasangan yang baru saja menjadi suami istri, sedaga ya. Selanjutnya juga dialap jual, merupakan kegiatan khusus yang disiapkan apabila pernikahan adat Batak dilakukan di rumah perempuan. Setelah pernikahan, pengantin perempuan kemudian akan langsung diantarkan ke rumah laki-lakinya, sedaga ya. Ada juga ditaruhon jual. Nah, ini apabila pernikahannya dilakukan di lingkungan keluarga laki-laki, maka pengantin perempuan akan diantarkan dulu ke rumahnya, barulah kemudian diantarkan lagi ke kediaman pihak lelaki oleh paman ataupun bibinya ya. Kewajiban orang tua pengantin laki-laki ialah memberikan upah manuru. Maksud kami upah manaru atau upah mengantar, sedaga. Itu dia . Banyak ternyata prosesi-prosesi yang dilalui ya. Paulak Une. Ini merupakan silaturahmi keluarga yang dilakukan beberapa hari setelah acara pernikahan. Yang melakukan kunjungan ialah keluarga pihak laki-laki ke keluarga perempuan, sedaga. Selanjutnya manjai. Proses ini dilakukan setelah suami isteri hidup berumah tangga. Apabila sang suami bukanlah anak bungsu, maka ia akan dipajai atau berpisah rumah dengan keluarga. Namun apabila anak bungsu, maka ia akan mewarisi kediaman orang tuanya nanti. Baiklah, sedaga perempat dimanapun saja berada, nampaknya sampai penghujung masa juga kita di acara Pelangi Nusantara ya. Selepas ini kita akan berada pada acara Segantang Lada Malam. Maksud kami, selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Buat sedara perempat dimanapun saja berada yang ingin bergabung langsung sahaja sekiranya nanti di talian telepon maupun di talian WhatsApp. Dan tentu kita bersembang bual malam hari ini tak lain tak bukan menyambung silaturahmi. Dan tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sile, malam ni kendala, Rod. Jadi macam mana sangat suasana malam ni? Cuba.
2: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, Sile. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nombor. Hendak ditanam pohon selasih, anak darah jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya, Mak Inas Lenda.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunggu Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Kenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut dan memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Terima kasih banyak buat sedangkan Pro 4 di mana pun sahaja berada malam hari ini, malam ya, malam Selasa malam Rabu. Tentunya kita bersembang bual kembali. Kita cuba sambut penelpon yang pertama di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Umar.
1: Bukan Pak Umar lah saya.
0: Jadi siapa pula?
1: Abang Kemalai Desa Penaga.
0: Oh, orang Kemalai. Baik, bang orang Penaga Desa Bang Putra Kemalai, orang Desa Penaga.
1: Saya.
0: Cakap pun atas asas-asas awal malam hari ni. Grogi kami
1: ni. Maklum aja lah, dia dah tua ni.
0: Apa khabar Abang Putra? Sihat?
1: Alhamdulillah. Abang baru dapat bergabung di api-api abang masuk rumah sakit kemarin.
0: Apa pasal masuk rumah sakit?
1: Jantung, sakit paru.
0: Apa benda? HP kan?
1: HP?
0: Oh, apa terempas rusak?
1: Baru berapa hari ni balik ni?
0: Oh, itu minta beli baru nama dia.
1: Betul lah, dia kira.
0: Oh,
1: betul. Apa cara bantuan kita
0: macam ni? Macam biasalah kita malam hari ni.
1: Adalah tak sepantun, sepatah dua kata atau sepatah baik dua baik. Dia saya tidak.
0: Iyalah, apa pula tidak.
1: Kata hari ni pula dia.
0: Macam mana?
1: Buah kelapa, buah lah pinang.
0: Ya, saya.
1: Buah keranji dalam perahu.
0: Betul.
1: Sama saja terkenang-kenang. Orang benci kita tak tahu dia.
0: Sedihnya lah pula. Itulah. Lagi. Jangan tak lagi.
1: Satu lagi. Pergi ke minimarket Kurnia di waktu fajar dia.
0: Oi, mak belanjalah kisahnya ni.
1: Tutuplah aurat, nampaklah jari.
0: Betul.
1: Dunia boleh kita kejar. Akhirat perlu kita cari, betul ni?
0: Betul.
1: Itu kejar dunia aja dia.
0: Ya, tak salah pun. Tentulah pandai.
1: Ya, balas sikit lah.
0: Balas?
1: Balas lah.
0: Oh, Bang Putra.
1: Ya, saya.
0: Kata orang kalau ada seruas tebu. Orang bawa sampai Kuala.
1: Ya.
0: Orang benci memang kita tak tahu. Hati orang tak dapat ditebak, tak dapat diteka.
1: Kata orang begini pula dia.
0: Betul.
1: Buah jaya banyaklah lendir.
0: Betul.
1: Jatuh pula ke dalam kali.
0: Betul.
1: Kami ni bukan melawak, bukan menyindir.
0: Ya.
1: Kami kita sesungguh hati.
0: Betul lah pula. Kadang ya. Perkara hati ni ibarat kata kayu melintang tempat bertitik. Bawa orang turun ke pantai. Sama hidup menjaga hati. Elok perbuatan, elok perangai.
1: Benar, sangat benar.
0: Ampun, Bang Putra.
1: Jadi, kata orang kata, pakai songkok pergi ke Nuri.
0: Betul.
1: Wadahlah pula kuih lah sukun. Abanglah masuk bersama Adi.
0: Ya.
1: Rasa acara kita malam ini, kita berbantu ni, Di.
0: Betul. Ibarat kata, sama pelepah hendak disusun pokok rindang, nampak pokok sagu. Sama sudah kita berpantun. Kira-kira apa nak dengar lagu?
1: Gitu berlagu ya.
0: Saya.
1: Waktu siang makan sagu. Sagulah pula, tampulah rempah dia. Abang minta tolong sebuah lagu. Lagulah pula Salam Muhibah.
0: Salam Muhibah eh. Lah pula batang keranji pokok merekah. Kebah dahan tepian paya. Kalau dipinta Salam Muhibah, kira-kira untuk siapa?
1: Untuk siapa dia?
0: Tahu, betul.
1: Kalau nak tahu buah jamu, buahlah nangka.
0: Hah? Sedap.
1: Nangka lah jatuh di waktu panas.
0: Saya.
1: pokoknya hati Hindu dengan badan ni.
0: Untuk buat jana. Jana
1: jauh di belakang ganti.
0: Eh, dia kalau tak ada orang belakang, hidup, hidup. Aulah.
1: Di salam ya.
0: Salam silakan Bang Putra.
1: Nanti orang belakang tim beliti, nanti orang belakang tiki dia kita.
0: Betul sangat. Sila.
1: Salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Semua kembali hati-hati, sihat walafiat semua anak buah keluarga. Ini ya.
0: Amin ya Allah.
1: Selamat memudahkan rezeki. Selamat jalan sampai ke tujuan di.
0: Terima kasih, Bang Putra.
1: Pokoknya untuk keluarga kita tanpa kecuali disenggol siapa pun yang masuk nanti dari kedua hingga terakhir.
0: Boleh.
1: Tanpa kecuali ni.
0: Ya, saya.
1: Kata kita kalau kita pantun tak boleh salam banyak dia.
0: Betul.
1: Salam satu buat semua. Saya. Buat Adi, kata orang terkini di.
0: Macam mana?
1: Cenderawasi terbang di awan. Betul. Turun ke tanah mencari makan. Terima kasih abang ucapkan, salah dan silap mohon dimaafkan.
0: Mantap kalau begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra Kemalai yang sudah pun bergabung jauh non di sana yang berada di Desa Penaga ya, Kabupaten Bintan. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, di belakang Bang Putra ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana mak?
2: Bukanlah.
0: Bang Iman?
2: Jauh boleh?
0: Jauh pula dengar suara.
2: Jauh ya? Sekarang asrama di mana? Okey?
0: Orang Tanjung Batu. Tanjung Batu. Bang Iman? Kata orang kalau lah kata laju-laju perahu laju. Belayar juga sangat muatan. Kalau disebut Tanjung Batu masih ada tidak buah rambutan. Itu dia.
2: Masih ada. Buah kemudian buah dulu kan gitu.
0: Kata orang. Kain batik bawa berjaja, corak indah berwarna terang. Kalau buah rambutan lagi pun ada, bila sampai ke Tanjung Pinang? Bila lagi sampai?
2: Betul lah, belum nak sampai.
0: Nanti
2: lah
0: insyaAllah.
2: Tapi bukan, belum janji.
0: Tak janji. Boleh sangat.
2: Kalau ada orang kecil nanti kan boleh pergi
0: Itu dia. Entah hardi ke Tanjung Batu ke, entah sebaliknya kita pun boleh sama menyambung silaturahmi ya.
2: Betul.
0: Bang Iman.
2: Oi.
0: Apa kisah malam ni Bang Iman?
2: Kisah malam ni kita pantun apa bedalah
0: ya. Bedalah je lah. Yang penting ngasil semua barang tu tak?
2: Jangan kok ngasil.
0: Jangan kok ngasil. Bahaya kalau kok ngasil.
2: Bahaya kan? Pantun dia macam mana? Pantun lama je dia.
0: Pantun lama pun boleh. Sila.
2: Pucuk pau di rumah batu ya.
0: Betul.
2: Anak hilang kita takkan.
0: Ya.
2: Walaupun jauh beribu-ribu batu. Yang di hati mata jangan ya.
0: Betul. Tetaplah dekat hati
2: Dekat.
0: Bantai aja lah.
2: Bedalah
0: aja. Betul.
2: Lagu dia tu ya.
0: Lagu apa? Dari Telajak? Telajak teguh je ni ha.
2: Telajak dia ya.
0: Saya.
2: Tapi kita kan tak nak bujang dari aja.
0: Dari aja. Betul.
2: Tak nak bujang tak boleh.
0: Tak boleh. Kita bujang. Baik, kalau macam tu.
2: Salam buat Adi yang lagi jumpa.
0: Ya, saya.
2: Tadi siapa baru sendiri?
0: Barusan tadi ada Bang Putra Kemalai.
2: Putra Kemalai.
0: Betul.
2: Nanti saya dekat Bian kita, Mangah dia, Mangah. Dengar tu Mangah tu kan?
0: Betul.
2: Pak Gunus kita apa
0: ya.
2: Macam mana keadaan di pancu hari ni?
0: Ya.
2: Cuaca dia cerah kan? So kita ada Mas Pabu
0: Betul sangat.
2: Yang lucu, Bang Udin kita Ini agak tolong terenjoy.
0: Hah?
2: Tolong terenjoy. Lama tak nampak masuk ya?
0: Tolong dia?
2: Tolong dia.
0: Lama memang tak dengar suara dia?
2: Tak ada.
0: Entah ke mana pergi melancong dengan Bang Awal Tolong dia ni.
2: Betul. Dia makan apa ni?
0: Nasi buah gula kami kat sini.
2: Nampak.
0: Tak ada benda dia. Ha?
2: Kau makan aja lah kan?
0: Oh, tak ada benda nak dikesep. Kesep bau gula je kami kat sini. Ya,
2: betul lah.
0: Lain macam...
2: Lanjut.
0: Lanjut sila. Siapa lagi nak salam? Semua?
2: Kita ada Kak Kerina. Kak Kerina, ya. Ada Sekar Wangi. Ada Putri Marisa kita. Pak Damadu. Siapa lagi yang belum masuk ni?
0: Banyak yang belum masuk. Kalau nak sebut sembah satu-satu, subuh lagi kita ni.
2: Betul. Betul. Buat apa-apa Puteri Pemata yang dia dengar ni.
0: Imsak lagi kau sebut satu-satu.
2: Betul-betul. Pokoknya buat semula yang dia tinggal ada kira.
0: Betul, Bang Iman.
2: Tadi yang lagi tugas sama tugas. Bahasa dia, bahasa daik kan?
0: Terima kasih. Bahasa daik,
2: beza dia.
0: Lebih kurang aja.
2: Sama aja. Okeylah, begitu dia.
0: Ya, saya Bang Iman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Iman kita yang berada di Tanjung Batu . Di belakang Bang Iman ada siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mak.
3: Ya.
0: Apa buat?
3: Apa buat? Baring-baring nak tidur.
0: Oh, orang nebar jala dia lah baring. Cepat nak.
3: Kadang begini emang gitu, Ardi.
0: Wow, cepat nak tidur. Kami baru.
3: Kadang ini lambat, Ardi. Belum ada, radio belum ada. Terus kalau balik jemput adik lagi lepas isak tu kan. Langsung tidur, Ardi.
0: Oh, macam tu pula, ya. Iyalah.
3: Ini kira akademi jadi. Agak jasmilah lah target masuk kamar.
0: Oh, macam tu pula.
3: Pake, kalau balik jemput adik ngaji kan?
0: Pakai target sekarang ya.
3: Pakai target. Apalagi dia nak sekolah tak boleh jadi tidur malam-malam.
0: Betul, tak boleh tidur malam-malam terlambat kena strap guru kelak.
3: Iya, jam dia cuma dia nak cepat, Ardi. Jam kan biasanya yang lain tu jam 7 baru pergi, dia jam 6 lewat dah pergi.
0: Mantap, disiplin nampak. Itu bagus.
3: Banyak lewat dia lah. Kalau mak dia lambat cepatlah mamak, cepatlah mamak.
0: Itu banyak dapat dia belanja tu kau cepat-cepat pergi tu.
3: Banyak sangat tanya ni.
0: Pokoknya
3: bekal bawa kata bapak apa? Ini bukan dia nak sekolah.
0: Jadi nak pergi hutan nebang kayu.
3: Bawa bekal setiap hari kan.
0: Ini ikut Pak ajalah pergi Jingso kalau banyak bekal sangat khabar dengan Puteri.
3: Mana Pak tak pergi Jingso?
0: Tak pergi lagi? Pula kadang.
3: Tak, tidak, Abi. Dia kan lama sakit. Bukan 2 tahun, Abi.
0: Tak usahlah kerja berat dulu.
3: Kerja itulah. Itu yang disuruh orang kan?
0: Kerja ringan-ringan aja.
3: Garing.
0: Kerja ringan tu angkat gabus biasa dia, Mak.
3: Ha?
0: Kerja angkat gabus ringan.
3: Tak
0: tahu,
3: ringan.
0: Itulah
3: kan. Tak ada gaji. Kerja terlalu ringan.
0: Itulah, angkat gabuh ringan. Angkat itu berat, angkat kayu.
3: Abdi sehat, Abdi.
0: Alhamdulillah sehat kami di sini, Mak.
3: Itulah kata Bang Iman, banyak rambutan.
0: Banyak rambutan kat sana tu.
3: Kat sini, Abdi, orang terjual sekilo lah tinggal 2,000.
0: Allahu Akbar, murahnya. Bersepah, ya.
3: Tadi orang tengah saya dengar nak ipar mak kan. Dia orang bawa tinggal 2,000. Memang buah rambutan yang kecil itu, Ardi kan. Tapi kalau 2,000 lemah nak manjat.
0: Pula kadang mak. Tapi lah suai
3: lah. Jangan lagi kan.
0: Suai lah 2,000 lah macam gege bergula-gula. kalau lah 1,000-2,000 tu lah banjir lah nampak buah rambut.
3: Banjir memang dia, Ardi. Kali panen 400 kilo, 300.
0: Itu boleh tidur atas kulit buah rambut macam tu. Mantap. Mak. Apa kisah lagu malam itu, Mak?
3: Lagu. Tadi Bang Iman minta lagu apa?
0: Dia minta Salam Muhibah. Bukan.
3: Mana-mana.
0: Daga Telajak tadi.
3: Daga Telajak? Bujang telajak lah.
0: Bujang telajak. Ah, dibilas pula pakai bujang telajak. Sama-sama telajak kalau gitu, eh?
3: Sama-sama telajak. Ah, okay. Dekat sini ada juga nak telajak, tapi tak tahu kah ia tidak.
0: Wah, jangan disebut. Bahaya ke lah.
3: Asli kena makan marah. Oh, tak dengar dia.
0: Betul memang, Mak. Eh,
3: bahaya. Hari itu tak dengar radio.
0: Oh, tak dengar radio. Oh, tak apa. Ambil hati seorang. Bala kita. Aduh, Mak.
3: Tapi jangan lah.
0: Oh, jangan sama.
3: Tidak maaf ya. Maaf. Saya dia jadi pira nak tidur ni.
0: Oh, dah.
3: Mak lebih siang sangat. Salam sikit ya, Abi ya.
0: Ah, boleh.
3: Abi ada Bang Kamalai. Sebabnya Bang, apa tadi yang kedua?
0: Ah, Bang Iman.
3: Ah, Bang Iman.
0: Ya, saya.
3: Buatnya Kak Aida. Buatnya semula orang kaya. Besan-besan.
0: Besan-besan tak tu?
3: Ah, besan. Besan kat sini dekat. Kaya satu kat Tiantan satu.
0: Oh, sama-sama dekat lah.
3: Dekat nanti tak tahulah besan yang ke depan dia dekat mana.
0: Ya pula. Kadang banyak besan orang lah.
3: Ah, tu lah tak tahu besan nak satu lagi tak tahu nanti kat mana.
0: Oh, telajak ke lah tak?
3: Aduh. Puteri dengar aja dia ni.
4: Oh, puteri dengar aja. Awaklah khabar puteri. Jangan sampai telajak khabar puteri.
3: Jangan adik. Kita Bang Abi jangan telajak.
4: Telajak tidur maksudnya tu.
3: Telajak tidur lah apa lagi. Balik kerja penat.
4: Oh, itulah kadang.
3: Tapi nak kata penat tak juga. Kerja ringan.
4: Ah, angkat gabos.
3: Angkat roti.
4: Oh, angkat roti. Tapi kuranglah tu. Ringan ni je.
3: Ringan je. Ini Abi kerja dekat apa dekat Buyu situ.
4: Dekat Buyu?
3: Wow. Sebelah dia kan soto. Oh. Sebelah dia roti. Tak tahu yang sop jago tu.
4: Itulah.
3: Tapi itulah dia kerja. Alhamdulillah lah 2 tahun kerja dia. Habisnya kerja ingan.
4: Ingan tak apa, takut sebar pinggang kelak. Berdiri indah, berdiri
3: indah. Kerja duduk aja. Kerja duduk dia api.
4: Oh, kerja duduk. Oh, tak apalah dengan kerja.
3: Tunggu orang datang kan.
4: Dengan kerja sambil tidur tu yang bahaya, Mak.
3: Kita jangan banyak tidur lah dia luar datang.
4: Oh, pokoknya kena hamun toke lah kita.
3: Toke dia jauh dekat Uban.
4: Oh, itu bagus tu. Boleh muka sebab balik.
3: Toke dia dekat Uban. Tapi toke dia sayang, Abi.
4: Oh, sayang.
3: Oh. Sayang dia pernah berhenti 2 bulan ke 3 bulan berhenti kan. Gua dipanggil lagi. Itu toke dia sayang.
4: Nah, tanyalah toke tu. Ada tak anak bujang? Kalau ada langsunglah nikah.
3: Oh, ada Kak Wil sampai gigi si.
4: Oh, Kak Wil sampai. Ah, khabar Kak Wil sudah sini dulu.
3: Dia nak jadi yang bujang terajak tak?
4: Dia bukan yang bujang terajak. Nak berkarang.
3: Oh, nak berkarang?
4: Oh,
3: nak pergi nyuluh. Ini nyuluh kat sini, Abdi.
4: Nyuluh apa?
3: Nyuluh udang.
4: Oh, nyuluh udang. Sangka nyuluh gamat tadi.
3: Gamat pun sama lah tu orang cari. Apa yang dapat depan mata itu dia ambil dia semua.
4: Gamat batu, gamat batu, gamat pasir.
3: Tak, gamat apa yang kat sini ni? Mak pun tak tahu.
4: Ahutlah kalau...
3: kat sini memang, memang nyuluh ni belum balik ni.
4: Nyuluh eh?
3: Nyuluh udang.
4: Yelah kalau begitu.
3: Buatnya Kak Wir masuk. Buatnya siapa lagi? Mak Berlian.
4: Saya.
3: Buat semua-semua aje lah. Habislah banyak bercakap. Mati malah Kak Wir kalau Kak Wir kat belakang ni.
4: Kena hamun orang pokoknya.
3: Kena hamun memang ni. Yolah Kak Wir, kita beli rambutan. Siap kerja RM2,000.
4: Buah rambut seger RM2,000 eh.
3: Itu aje lah Habi.
4: Ya, saya.
3: Buatnya Habi. Selamat malam, selamat bertugas.
4: Ya.
3: Baliknya hati-hati. Balik ke Ganin.
4: Balik ke rumah, Mak.
3: Mak sama ini kan bahagian apa tu tadi. Kami ngajak ke Ganet. Tapi malas nak pergi. Habisnya pergi bulan balik. Abi dekat mana?
4: Abi dekat rumah.
3: Rumah dia dekat jalan apa?
4: Dekat Sukaramai, dekat Puri Indah, Mak.
3: Jauh ya?
4: Tak jauh lah, dekat. Nyeberang sikit. Ada pulau di depan tu. Nyeberang
3: bukan Bukit Raya?
4: Dekat je Bukit Raya.
3: Di ke atas, di ke bawah?
4: Dia melintang, Mak.
3: Kalau mak tu sekarang kan tak pergi rumah kakak dia. Terus pergi kat laundry.
4: Laundry mana?
3: Yang Kemi punya dekat deretan Agung.
4: Alah, esoklah kami numpang masuk baju situ eh.
3: Numpanglah kat situ.
4: Tahu siapa nama kawan Kemi ke apa?
3: Oh, kawan Kemi tahulah dia kata. Ya, yang punya tu Kemi punya. Kakak dia yang kerja.
4: Wah, iyalah kalau begitu, mak.
3: Kalau dengan Nardi kata kehilangan Kemi agak tak sama hal sangat.
4: 1500 saja ke Kemi?
3: 1500 digosok dah je, tak ada cuci.
4: Aduh, sakit perut Ardi malam ni.
3: Itu jadi, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mak putri eh. Kalau riuh kembak malam hari ni, dua beranak berbual, bersembang, menyambung silaturahmi orang gisi rupanya tadi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
4: Orang Jambi rupanya.
5: Ya, Bang Ardi.
4: Apa khabar orang Jambi?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Alhamdulillah, itu penting Bang Hamzah. Apa buat malam ni?
5: Tadi petang hujan Bang Ardi. Halo?
4: Ya, saya.
5: Tadi petang hujan Bang Ardi.
4: Ya. Lebat hujan, deras hujan.
5: Alhamdulillah, cuma tapi dah lama Bang Ardi, sekitar 20 menit.
4: 20 menit aja.
5: Iya.
4: Tak apalah.
5: Apa namanya ni, debu-debu di jalan.
4: Oh, debu-debu di jalan eh. Awaklah, yang penting yang penting basah tanah Jambi tu.
5: Iya.
4: Oh, boleh.
5: Ya, boleh pantun ni Bang Ardi.
4: Apa tu pantun dia malam ni?
5: Pohon mangga beruahnya lebat, masa sebiji dimakan ulat. Kalau mau cari sahabat, biar sampai dunia akhirat.
4: Betul sangat.
5: Lagunya Bang Ardi.
4: Lagu apa tuh malam ni?
5: Lagunya apa namanya? Ntar ya. Setia menanti.
4: Setia menanti. Boleh.
5: Ini ada teka-teki Bang Ardi ya.
4: Apa tu? Silakan.
5: Ya, kalau Kadang Merdu katanya apa namanya ni, nasi yang tidak pernah basi. Nasi apa yang tidak pernah basi?
4: Nasi apa yang tak pernah basi?
5: Iya.
4: Nasi apa yang tak pernah basi? Iyalah, nanti kami.
5: Ya, Kak Dang Merdu, Kak Sarina Kiu-Kiu itu. Ini pohonnya tumbuh di daratan. Buahnya di dalam air.
4: Pokok tumbuh di darat, buah di dalam air.
5: Iya.
4: Boleh nanti kami cuba jalankan eh.
5: Iya, banyak orang memerlukan buahnya itu, Bang Ardi.
4: Buah apa tuh nama dia?
5: Nantilah. Tapi ini tidak ada hadiah, Bang Ardi. Sekedar iseng-iseng mengasah pikiran.
4: Boleh.
5: Iya. Jadi? Pohonnya tumbuh di darat. Di daratan, dan buahnya di dalam air. Jadi salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya, selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu. Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mas Dani, ada Bunda Selasti, Mama Dini. Pak Burhan juga, ada Bang Udin, Bang Ali Sapti, Mas Prabu. Ada Putri Marisa, Hika Resianti juga, selamat malam.
4: Saya.
5: Ada juga Putri Kedondong, Kak Sarina Kiyu-Kiyu yang lucu, Kak Dang Merdu. Ada

0: kemana beliau ya?
1: Pergi melancong.
0: Pergi melancong ke Singapura.
1: Tidak, ke Malaysia.
0: Ke mana?
1: Ke Malaysia.
0: Oh, ke Malaysia ya. Oh ya, untuk Mak Naida, Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Hoya, ada Tahani, Pak Demang, ada Bang Zainal, Ahmad Elianta, Saripa, Kak Siti dengan Pak Damah, Bang Damah ya, Mak Suami, Bang Longman, Long, Mak Longdiah juga, ada Bang Mahmud, ada Mak Rika, ada Mami, Bang Meon ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari hal sampai je, selamat malam untuknya Bang Ardi. Selamat malam kepada juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusof yang berada di Jambi ya. Baik, di belakang Bang Hamzah Yusof ada siapa kiranya kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nek.
2: Ya.
1: Apa buat, apa khabar?
2: Alhamdulillah. Agak kurang sihat ni.
1: Ha?
2: Kurang sihat.
1: Apa pula kurang sihat?
2: Macam-macam lagi lah turun.
1: Apa pula, kadang Nek tu lah main berhujan tadi dah.
2: Tak pernah pun berhujan.
1: Oh, tak pernah main berhujan.
2: Kalau lagi kecil dulu je, suka main hujan.
1: Oh, sekarang lah tua.
2: Dah tua tak pernah ni.
1: Oh, jangan Nek kesut badan.
2: Oh, badan bisa kena hujan.
1: Oh, badan bisa? Oh, bisa apa tu? Bisa nangkap ke? Bisa melompat?
2: Bisa tulang.
1: Oh, bisa tulang. Ah, yelah. Oh, Nek.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, lah makan.
2: Dari.
1: Apa lauk kita malam ni, Nek? Apa lauk kita denai? Ikan tamban. Apa sambal kita denai? Sambal belacan. Jengger jolok.
2: Jengger jolok.
1: Lagu
2: apa tu
1: ni? Lagu joget dangkung.
2: Oh, joget dangkung.
1: Oh.
2: Nek paling tak suka joget dangkung
1: tu. Ai tak suka? Alamak, ai ni. Ai itulah
2: kan. Kalau dulu dia buat akad kan, ada dulu yang macam dulu kan, joget dangkung tu.
1: Ya. Yeah.
2: Kan kalau dah mulai nak main kan, petang-petang ada bunyi kan.
1: Ha, engkung.
2: Dengan kita tahu tu.
1: Ya. Yeah.
2: Orang pergi lah semua, Nek tahan tinggal seorang kat rumah.
1: Oh, gitu pula.
2: Kalau band Nek suka.
1: Oh, band suka. Di tepi pantai yang indah. Ha, itu lagu Nek ni.
2: Oh.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Tak perlu pun Nek nak bersalam.
1: Waalaikumsalam. Belum Nek.
2: Belum.
1: Oh, belum.
2: Tunggu serung pun pokok gigi.
1: Ya, saya.
2: Tunggunya pula tepi pagar. Assalamualaikum, Hai Ardi.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari sekarang apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat.
2: Kan main tadi, Abang Kembalai tadi ya?
1: Auk, rancak dia berpantun.
2: Tadi nak usap tebal ke belakang.
1: Ha?
2: Ni usap tebal ke belakang tu.
1: Ah, itu pula kadang. Itu kita tak tanggung perkara itu, Nek. Ya,
2: lah, urusan dia lagi,
1: Auk, tak tanggung memang kami.
2: Tapi taklah, dia bergurau.
1: Auk, bergurau aja, suka-suka aja.
2: Biasalah, kita masuk di ini kan, jangan sampai ada yang ambil hati. Eh, pantun dia.
1: Macam mana pantun dia, Nek?
2: Tak beli. Tak pergi ke rumah pantun.
1: Ah.
2: Salah dia. Nak ke rumah Pak Anton nak membelikan sepat. Dapat pula ikan sendiri.
1: Yeah.
2: Kita berpantun nak mencari sahabat.
1: Betul.
2: Jangan pula diambil hati.
1: Betul. Jangan diambil hati. Jantung tak apa.
2: Jantung tak apa. Tapi jarang orang nak ambil jantung. Banyakkan ambil hati.
1: Oh, ya pula .
2: Oh.
1: Tapi kalau Ardi tak nak lah, ambil isi lah Nek. Biar pukal sikit makan. Aduh, malam hari ni Ardi asyik berkakak kelah. Ya, ya.
2: Baguslah, suka dia
1: kan. Oh, yang gembira. Tapi
2: suka-suka buat duka.
1: Oh, itulah bahaya, Nek. Biarlah. Ngibu hati tanggal tua ni, Nek.
2: Tanggal 22,
1: Tanggal 21, Nek.
2: 21.
1: Nek, cepat dah nambah hari, yau.
2: Nak cepat gaji.
1: Oh, lain orang ni beri gaji terus, Nek.
2: Gaji apa nak
1: kawal? Gaji pembelah asar ni, Nek.
2: Apa?
1: Gaji pembelah, melah kayu.
2: Gaji pembelah kayu.
1: Tak
2: lagu lagi.
1: Lagu apa, Nek, malam ni?
2: Kadang-kadang lagu ni apa benda lah.
1: Jangan pakai kadang-kadang.
2: Ni pantun satu, dua pantun.

0: ya.
1: Ah, apa tu, Nek? Pantun dulu.
0: Pergi ke pergi ke ladang menyemai padi. Padi disemai, dimakan puyuh.
1: Betul.
0: Kini dia telah datang kembali. Tunggu restu ke lama yang sudah sembuh.
1: Eh, kalau Ardi tak lagi lah. Nak pergi-pergilah jauh.
0: Satu lagi dia.
1: Apa tu, Nek?
0: Pergi ke Buyu beli padi.
1: Ya. Yeah.
0: Padi disimpan di dalam tempayan. Bukan tak mau menerima dia kembali.
1: Sebab apa?
0: Kerana keadaan tidak memungkinkan.
1: Oh, dompet dah kering.
0: Oh lah. Lagu apa ni?
1: Lagu apa, Nek?
0: Lagu ini aja lah. Lagu Salam Muhibah dah pintak ya?
1: Dah dipintak tadi.
0: Oh, ya. Bang Malai tadi ya?
1: Oh, betul, Nek?
0: Lagu... Kasih tak sudah lagi tadi?
1: Kasih tak sudah? Atau nak atau ni hati merana?
0: Oh, ukir-ukir tadi?
1: Ah, ukir-ukir. Ukirlah si kayu jati. Ah, itu, Nek.
0: Ah, itulah. Lagu tu aja.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Ah, boleh?
0: Ah, salam-salam lagi.
1: Ah, boleh.
0: Sama sekali untuk Ardi. Selamat malam kat petugas. Balik hati-hati. Sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki.
1: Saya.
0: Dilancarkan segala usaha dan kuliahnya dia.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Dan tak lupa, apa, selalu dapat job.
1: Ah, terima kasih banyak, Nek.
0: Untuk Mak Puteri tadi, untuk Bang Kemalai, untuk Bang Zayusof, untuk Pak Umar. Pak Umar dah lama tak masuk.
1: Ah, Pak Umar, ya.
0: Dengan Pak Kumis. Untuk Mak Ngahwe, Mak Berlian. Untuk Nek Balkis. Untuk telefon pertama supaya akhir lagi tadi. Terima kasih di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, ada pun Nek Manda kita yang berada di Batu 13 arah Tanjung Uban . Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, orang tu paya.
2: Oh,
1: Bang Maon.
2: Ya, yeah, saya.
1: Apa buat?
2: Duduk ngopi di.
1: Oi, banyak tambol nampak.
2: Hari ni bodoh ni di. Apa nama itu? Cempodok kalau kita jemput cempodok.
1: Oh, itu bukan kalau kita jemput jemput. Lah, sudah kita.
2: Cempodok tu bahasa Betawi.
1: Kita nyebut ini apa namanya? Apa nama? Jejemput. Jaringan Bang Maon kurang bagus nampak malam hari ni. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, Bang Maon. Nampak jaringan Bang Maon belum bagus nampak. Halo, Bang Maon. Bang Maon. Tak dapat panggil bang, panggil pak. Pak, oh, Pak Maun.
2: Dijemput.
1: Lagu dulu. Pak Maun. Pak Maun. Hello. Lagu dulu macam mana? Boleh? Takut terputus pula.
2: Lagu Malam Pesta Muda-Mudi dari Saloma di.
1: Lagu Malam Pesta Muda-Mudi.
2: Saloma.
1: Boleh. Ada.
2: Salam-salam di untuk tadi Nek Manda, ada Bang Yusuf tadi.
1: Betul.
2: Untuk Bang Mahmud, Kak Karina, Mak Rika, Mak semua lah di. Jadi tak bagus ni.
1: Betul, boleh.
2: Assalamualaikum di.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maon kita jaringan yang kurang bagus yang berada di Topaya di Tanah Bentan. Assalamualaikum. Belakang Pak Maon ada siapa? Hello. Oh, saudara. Nampak terputus juga tayang telefon. Kita pindah laluan dulu. Ada siapa kiranya? Kita bertolak ke Pulau Karas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, saudara.
1: Apa khabar, saudara?
3: Sehat, saudara. Apa khabar juga?
1: Sehat. Walafiat kami di sini. Mak Ngah.
3: Ya, di. Dah nak tidur, di.
1: Cepatnya pula tidur.
3: Cepat apa dah? Jam berapa dah, di?
1: Hai. pukul.
3: Ayah juga di kalaulah dia nak tidur jam berapa dapat tidur ni.
1: Awalah pula tidur
3: kan. Lelah ni.
1: Awalah. Okay. Tak apalah tidur cepat, sehat mata tidur cepat.
3: Alhamdulillah. Apa lagi dah makan, dah tidur je.
1: Tak salah pun.
3: Adi dengan mam.
1: Makan, alhamdulillah sudah kami di sini.
3: Ya, alhamdulillah lagi.
1: Alhamdulillah. Manga?
3: Lagu.
1: Lagu apa Manga?
3: Manga minta lagu. Apa ya? Kadang-kadang lagu ni tak tahu lagi nak minta ni.
1: Lagu ini bagus untuk Manga.
3: Coba ni.
1: Ardi carikan lagu untuk Manga ni sekejap.
3: Yang enak-enak lah gitu.
1: Pandang-pandang jeling-jeling.
3: Itu Siti ya.
1: Menjeling-menjeling ku ber... itu
3: pokoknya. Tak nak.
1: Tak dap. Jadi lagu apa bagus? Siti Haida.
3: Itu ancak ya.
1: Itu ancak.
3: Ya betul. Mantap lah tadi.
1: Okey.
3: Dah tadi. Kati nak pantun tadi ni.
1: Jadi...
3: Takut salah, takut Adi tak nyambung, bayar juga.
1: Wow, macam manalah kadang-kadang. Itu yang
3: bukan
1: masalah.
3: Begini ni. Hamparan lalang di atas bukit.
1: Ya.
3: Lalangnya hijau dimakan sapi. Kasih sayangku takkan sedikit. Bagaikan rambut simpul mati.
1: Bagaikan rambut disimpul mati.
3: Udah tadi. Di pagi hari minum jamu. Jamu untuk menyihatkan tubuh.
1: Ya.
3: Setiap hari terasa jemu. Kerana hidup tak ada. Ada apa lagi? Salah. Pagi hari minum jamu. Jamu ni beli rumah Kak Siti.
1: Ya.
3: Setiap hari ingin bertemu. Tapi sayang orang tak mengerti.
1: Itu baru betul.
3: Itu baru betul dan salah.
1: Baru kena. Baru mantap.
3: Mantap memang ni. Bahasa manyah ni.
1: Itulah.
3: Enak sungguh si kuih apa ya.
1: Kuih lepat.
3: Lepat. Iyalah gitu aja lah. Kuih letak di atas meja.
1: Ya.
3: Lagi hidup belum dapat. Apa dibuat semua tak suka.
1: Mantap.
3: Betul tak di?
1: Betul.
3: Mantap. Ardi pangkal ujung tadi kan?
1: Itu dia.
3: Udahlah disaram jadi begitu lemahnya ni.
1: Boleh.
3: Buatnya tadi pertama bang aku jago juga. Bang Kemala ya di.
1: Ya
3: pandai di lantun.
1: Pandai.
3: Buatnya dia dan laki. Cuk. Stop dulu. Dia dan isteri lah dia. Buatnya Bang Amzah Yusuf juga, Bang On Janggol, Kak Siti Mada Mak Tanah Merah di.
1: Ya.
3: Mayang Ucu, Mak Ngah. Kak Wir, tadi tu yang heboh tu siapa ni?
1: Mak Puteri.
3: Yang di GC tadi, Kak Puteri ya di?
1: Mak Puteri.
3: Heboh memang dia suka nak masuk kita dengar. Buatnya apalagi tu di, Kak Sena Kiyo juga di.
1: Ya.
3: Bang Jaes ya di. Bang Lukman di Teluk Bakau.
1: Betul.
3: Buatnya apalagi ya? Mak apa ya? Mak Benaram semula di, Mak Intan ya di.
1: Boleh.
3: Disenggol semua. Dikarah gitu juga. Disenggol semua yang pendengar siaran kita ni. Siaran 24 jadi.
1: Ya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara di belakang Mak Ngahaida ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo. Nampak terputus juga . Sila masuk kembali di talian telefon 0771-444-9050. Di talian WhatsApp 0811-7048-8860. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Dengan Bang Jaes.
4: Dengan si Buah Manggis.
1: Apa khabar bang?
4: Sehat.
1: Sehat? Alhamdulillah kalau sehat itu penting.
4: Mata bakorma kat sebelah tu dah siap belum?
1: Belum.
4: Mata bakorma tinggal di pintu sebelah tu.
1: Oh ya? Tak tahu pula kami perkara itu.
4: Ya baru. Dia sebelah tu.
1: Oh ya, yeah. Banyak ya lagi apa ni?
4: Hari ni lah duduk makan topi.
1: Makan topi?
4: Duduk malam memakai topi. Dipakai bersama-sama. Duduk malam sedang mengopi.
1: Ya. Yeah.
4: Kopi kita
1: untuk semua.
4: Ya, untuk semuanya.
1: Mantap. Dengan siapa bang ini? Bang Jaiz.
4: Dengan sayangku lah.
1: Oh, mak dengan sayangku. Masya Allah, aku semangat. Mantap.
4: Jalan-jalan ke Surabaya.
1: Lagi?
4: Naik perahu dayung sendiri.
1: Iya.
4: Walau diriku susah, diriku dapat bernyanyi.
1: Cantik.
4: Iyalah.
1: Cantik pantun malam ni. Lagu pun okey juga.
4: Lagu apa ada?
1: Apa nak didengar malam ni?
4: Kadang-kadang yang pas-pas tak ada pula.
1: Cobalah dulu sebutkan yang ada-ada je, yang mudah-mudah je.
4: Iya, lagu Mak Bono yang terbarunya.
1: Yang Mak Bono?
4: Hujan Tanjak dengan Mak Bono tu yang lagu terbaru.
1: Apa tu? Belum ada nampaknya kami lagi update .
4: Sampan terungkup masuk dah?
1: Belum.
4: Yang betul sampan tak?
1: Bisa jadilah banyak. Hardy pun cari belum ada dengar kabar lagi kan?
4: Sampan terungkup? Ini ajalah lagu-lagu yang senang-senang aja.
1: Apa
4: ini
1: tu?
4: Khusus lagu tu. Apa ni? Martabak Kurma dengan Lakendor.
1: Apa tu?
4: Jangan-jangan mengenang.
1: Sayang jangan mengenang boleh.
4: Okey, itu ajalah. Bang Aida masuk dah.
1: Bang Aida dah tadi sebelum abang tadi masuk.
4: Bang Aida ada.
1: Itu dia.
4: Ini kita.
1: Ya.
4: Apa yang di kilometer 10? Mak Rosi.
1: Mak Rosi belum lagi.
4: Mak Rosi itu tengah nombok kacang dah bawa nolong buat martabak kurma besok tu. Okeylah, fotokopi semuanya bagi-bagi waktu dan malam.
1: Ya,
4: juga. Okey, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, kita terima 2-3 orang penelpon lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak.
5: Nah, apa khabar, Di?
1: Alhamdulillah sihat walafiat. Kami malam ni, Mak.
5: Amin. Memang lah Bang Jaiz tu.
1: Itulah.
5: Dia bergurau. Tak di sebelah, tak di sini. Bergurau je tu dia.
1: Betul. Tanda orang nak berkawan dengan kita tu, Mak.
5: Ya, kalau siang Mak tak ada dengar dia masuk di telefon dia, Mak dia suruh bangun tidur. Bangun tidur kata dia. Bangun kata dia.
1: Baik. Ada yang tengah bangun ni, Mak?
5: Tengah hari. Tengah hari jam tidur, kita nak tidur siang bangunin dia.
1: Tak apalah.
5: Mak dia tadi baru saja dia tu telefon nak ke Adi tu kan, dia telefon dulu kan. Sangka dia tidur berlama. Dari sebelah. Turun dia, Mak masuk. Ni di sini, turun dia, Mak masuk.
1: Yalah pula kadang.
5: Mak tak ada pantun ya. Fotokopi yang dah pantun tadi, Bang Kemalai tadi tu je.
1: Boleh.
5: Fotokopi Mak. Pantun. Lagu dia, Dadap Bertuah.
1: Dadap Bertuah?
5: Dari Sarudin.
1: Sekejap . Dadap Duha ke tak, Mak?
5: Bukan Dadap Bertuah.
1: Bukan.
5: Ya, naikkanlah.
1: Ini .
5: Yang Sarudin nyanyi tu.
1: Inilah dia.
5: Iyalah.
1: Baik.
5: Tu kan telefon dia tu kan. Ni Di. Dengar
1: ya,
5: Di.
1: Ya,
5: dengar. Memang bertuah betul. Biar aja malah mengangkat.
1: Baiklah.
5: Taulah fotokopi yang dah pada masuk tadi aja ya, Di.
1: Ya, saya boleh.
5: Pertama sampai terakhir buat Adi. Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Berlian kita yang berada di Ganet. Kita terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Ada siapa kiranya di talian telefon ya? Halo. Ah, terputus juga. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, banyak-banyak kami ucapkan terima kasih buat orang tua kami yang sudah pun bergabung. Tadi ada Bang Putera Kemalai, Bang Iman, Mak Putri, kemudian Bang Hamzah Yusof, Nek Manda, Bang Maun, Mak Ngahida, Bang Jaiz, Mak Berlian, ya. Tentunya samalah kita menyambung silaturahmi dan tentu juga sihat-sihat selalu untuk kita semua. Saya menyapa buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
6: Keempat, Buah Ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha. Itu lagi tu, ha. Untung okok lagi. Ha, tu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain motor di lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
1: Ha kan? Dah kena? Bahaya, wai.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buruk.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Kunyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar berempat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita nikmat tak terhitung, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik umat manusia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar keempat yang dimuliakan Allah, di era modern yang serba cepat ini, kita sering kali dihadapkan pada berbagai tekanan, tuntutan pekerjaan, dinamika keluarga, riuhnya media sosial, dan berbagai ekspektasi yang sering kali membuat emosi kita mudah tersulut. Kita menjadi mudah cemas, cepat tersinggung, dan sulit untuk tenang. Padahal kemampuan mengelola emosi adalah salah satu pilar terpenting dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tema kita pagi ini sangat penting dan relevan bagi siapapun, yaitu manajemen emosi dan kekuatan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji yang mulia bagi hambanya yang mampu mengelola emosi dan memilih jalan kesabaran. Kesabaran dalam Islam bukan berarti pasrah tanpa daya, menyerah pada keadaan atau menjadi pribadi yang lemah. Justru sebaliknya, sabar adalah sebuah kekuatan aktif. Ia adalah kemampuan menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari kata-kata buruk, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa, khususnya saat dilanda musibah atau kemarahan. Para ulama membagi sabar menjadi tiga pilar utama. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yakni konsisten dan gigih dalam menjalankan perintah Allah, meskipun terasa berat seperti bangun sholat subuh atau menahan lapar saat puasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, yaitu teguh menahan diri dari godaan berbuat dosa meskipun hawa nafsu terus mendorong. Yang ketiga, sabar atas musibah, ikhlas dan tabah ketika takdir Allah yang terasa pahit menimpa kita. Saat kita merasa emosi memuncak, entah karena tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kekecewaan, atau rasa cemas akan masa depan, Allah memberikan kita resep langsung di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini adalah fondasi spiritual kita. Perhatikan, Allah menggandengkan sabar dan sholat. Mengapa? Karena sabar adalah kekuatan internal kita untuk bertahan, sedangkan sholat adalah koneksi eksternal kita untuk meminta bantuan. Ketika emosi melanda, sabar menahan kita agar tidak meledak, dan sholat adalah tiang yang kita pegang untuk menguatkan pertahanan itu. Sholat adalah dialog kita dengan Sang Maha Pemilik skenario, tempat kita mengadukan segala resah. Hanya dengan dua hal ini, kita akan merasakan kebersamaan dengan Allah, yang merupakan sumber keterangan abadi. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam memanajemen emosi, khususnya dalam menahan amarah. Amarah adalah api yang dibisikkan setan. Jika tak terkendali, ia dapat membakar amal kebaikan bertahun-tahun dan merusak hubungan yang telah lama dibina, baik dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Pernah suatu ketika, seorang sahabat datang kepada Nabi dan berkata, "Nasihati aku." Nabi menjawab singkat, "La taghdab," jangan marah. Sahabat itu mengulang permintaan yang sama beberapa kali, dan Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Jawaban yang diulang-ulang ini menunjukkan betapa krusialnya mengendalikan amarah. Amarah adalah pintu gerbang menuju banyak keburukan lain. Lisan yang menyakiti, keputusan yang gegabah, dan penyesalan yang mendalam. Rasulullah SAW mengajarkan kita langkah-langkah praktis saat emosi mulai memuncak. Yang pertama, kita bisa mengubah posisi. Jika marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika marah masih tak hilang, berbaringlah. Mengubah posisi fisik secara sederhana terbukti membantu meredakan ketegangan emosional. Yang kedua, mengambil wudu. Amarah berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Berwudu adalah cara spiritual dan fisik untuk mendinginkan api amarah. Yang ketiga, berzikir dan memohon perlindungan. Secara segera ucapkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk," bila rasa ingin marah. Inilah cara Rasulullah SAW mengelola emosi, bukan dengan membiarkannya meledak, melainkan dengan segera mengelolanya, mencari perlindungan kepada Allah, dan melakukan tindakan fisik yang menenangkan. Dengan perempat, inilah beberapa pesan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hati kita menjadi lebih tenang. Yang pertama, sabar dalam ujian dan keterbatasan. Setiap kita pasti diuji, baik itu berupa sakit, kegagalan dalam usaha, kehilangan, atau tidak tercapainya sebuah keinginan. Terima dengan lapang dada segala ujian itu sebagai bagian dari proses pendewasaan iman dan penggugur dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, kesusahan, atau bahkan tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu." Anggaplah rasa sakit itu sebagai kifarat atau penghapus dosa kita. Yang kedua, manajemen lisan dan tulisan. Di era interaksi digital yang serba cepat ini, jari kita adalah perpanjangan lisan kita. Kelola lisan dan tulisan kita. Hindari gibah, adu domba, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ganti keluh kesah di media sosial dengan zikir yang menenangkan. Fokus lisan kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau menasihati dengan lembut. Lisan yang terjaga adalah tanda hati yang tenang. Yang ketiga, sabar dalam interaksi dan perbedaan. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Perbedaan pandangan, baik di rumah, kantor, atau dunia maya, adalah hal yang pasti. Hindari emosi yang dipicu oleh keinginan agar semua orang mengikuti cara pandang kita. Biasakan untuk tabayun sebelum menghakimi dan kedepankan husnuzon atau prasangka baik. Tugas kita adalah menyampaikan kebaikan dengan bijak, mendoakan dengan ikhlas, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dengan Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Orang yang merasa dekat dengan Tuhannya pasti tidak akan pernah merasa rapuh atau kesepian, meskipun ia berada di tengah keramaian atau kesendirian. Isi hari-hari dengan amalan ringan yang pahalanya besar, seperti sholat duha, memperbanyak istighfar, dan membaca Al-Quran. Ucapkan zikir seperti la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, saat merasa buntu sebagai pengakuan bahwa kita lemah dan Allah maha kuat. Pendengar perempat yang budiman, kesabaran dan manajemen emosi ini bukan hanya tentang menahan diri dari amarah, tetapi ini adalah investasi untuk kualitas hidup dan kualitas akhirat kita. Ini adalah proses latihan seumur hidup. Marilah kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan terbaik untuk menuai pahala, memperbanyak istighfar, dan mempraktikkan kesabaran dalam setiap tarikan nafas. Ingatlah janji emas dari Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala tanpa batas adalah jaminan bagi mereka yang berhasil mengelola emosinya karena Allah. Kehadiran Allah adalah jaminan ketenangan hakiki. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan, hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan kemampuan untuk meraih ridhonya, serta mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin. Ya Rabbi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...101.3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Perkembangan teknologi sudah mengubah cara masyarakat mencari informasi, berbelanja, hingga berinteraksi dengan berbagai produk juga layanan. Kalau dahulu promosi lebih banyak dilakukan melalui media cetak, radio dan ataupun televisi, kini pemasaran digital atau digital marketing menjadi salah satu strategi utama dalam menjangkau konsumen. Bagi pelaku usaha, memahami digital marketing bukan lagi menjadi pilihan, melainkan juga kebutuhan untuk tetap mampu bersaing di era modern. Digital marketing adalah upaya memasarkan produk atau jasa melalui berbagai platform digital seperti media sosial, situs web, mesin pencari, aplikasi pesan, hingga surat elektronik. Keunggulan pemasaran digital terletak pada kemampuannya menjangkau target pasar yang lebih luas, cepat, dan terukur, bahkan dengan anggaran yang relatif lebih efisien dibandingkan metode pemasaran konvensional. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di era digital sekarang ini, menggulir layar atau scroll media sosial telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Banyak orang membuka media sosial saat bangun tidur, menunggu kendaraan, beristirahat hingga sebelum tidur. Awalnya hanya ingin melihat informasi terbaru selama beberapa menit. Namun tanpa disadari, waktu yang dihabiskan bisa mencapai berjam-jam. Nah, saudara perempat, bagi sebagian orang, aktivitas scrolling ini bukan lagi sekedar mencari informasi ataupun hiburan. Media sosial kerap menjadi tempat untuk mengalihkan perhatian dari rasa bosan, stres, kesepian, atau tekanan pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, ketika menghadapi masalah, seseorang mungkin memilih membuka media sosial daripada mencari solusi atau berbicara dengan orang terdekat. Demikian, saya Syahrudin Nazam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Minggu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara perempat di mana saja berada, apa kabarnya hari ini? Nah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan insyaallah ya, kelapangan hati dan juga semangat untuk menjalani setiap aktivitas, setiap bangun pagi. Biar lebih semangat, mandi. Yang tak mandi, mandi gitu ya. Yang baru bangun, baru balik ya. Oke, bawa mandi biar segar badan tuh. Aktivitas untuk pagi hari ini lebih nyaman, ya kan? Nah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan saudara perempat untuk masih bernafas ya, dan saya masih diberikan kesempatan untuk menyapa saudara perempat pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Nah, saudara perempat, dalam kehidupan kita tak semua hal yang nak kita inginkan tuh berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang ada perkataan yang menyakitkan, kadang ada pekerjaan yang bikin penat, bikin pening kepala, belangau kepala rasa enak, biasalah itu, namanya juga hidup, ya kan? Atau juga masalah yang kadang datang bertubi-tubi sudah berempat, dan saat itulah kadang emosi, nah ini nih yang terpancing, terpancing pakai umpan apa tuh, umpan kata lah, ya. Emosi seringkali mengambil alih sudah berempat hingga tanpa kita sadar mengucapkan kata-kata ataupun mengambil keputusan yang akhirnya kita sesali. Padahal mengelola emosi ini bukan berarti memendam perasaan sadar berempat, tapi belajar mengenali apa yang sedang kita rasakan, ya, apa yang kita rasakan, lalu merespon dengan lebih tenang dan juga bijaksana. Nah, sadar berempat di sinilah sabar itu jadi kekuatan yang sangat luar biasa. Hello, dia tu cakap je sabar. Memang cakap senang sudah berempat, tapi mempraktikkannya gitu, ya tak ya? Sabar ni bukan tanda kelemahan, ya tak? Tapi bukti bahawa kita mampu menguasai diri kita sendiri. Mudah-mudahan pagi ini sudah berempat jadi pengingat kita semua bahawa ketenangan hati itu tidak datang karena hidup tanpa masalah, ya kan? Tapi karena kita belajar mengelola emosi dan juga membesarkan kesabaran dalam setiap langkah kita, ya kan? Mari kita jalani hari ini dengan hati yang lapang, pikiran yang positif dan juga tutur kata yang menyejukkan. Nah, saya Syahdu dan Senam, temankan sedara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan inspirasi dan juga hiburan yang sudah kami siapkan khusus untuk sedara perempat ini. Selamat menikmati kebersamaan pagi ini hanya di Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: ...101,3 MHz, Penompar FM, Suara Budaya, Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, harapan adalah kekuatan yang seringkali tak terlihat, ya, tapi dia akan mampu memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita, saudara perempuan. Nah, ketika menghadapi kesulitan, harapan itu jadi alasan untuk kita tetap bertahan. Insyaallah ya, bangkit, ya. Dan juga percaya bahwa keadaan itu dapat berubah jadi lebih baik. Insyaallah ya. Tanpa harapan, saudara perempuan, tantangan terasa memang sangat berat ya, bikin pening kepala. Nah, sementara dengan harapan, setiap langkah itu memiliki arah dan juga tujuan. Masih ada harapan esok. Enak ya. Kalau dalam dunia psikologi ini, saudara perempuan, harapan itu bukan sekedar angan-angan ataupun keinginan kosong gitu ya kan. Harapan adalah keyakinan kita bahwa tujuan itu dapat dicapai disertai dengan kemauan. Nah, kalau dah mana susah juga ya, tapi diubahlah itu, manai malas dia itu ubah jadi rajin. Inilah eh, ni kemauan dan usaha untuk mencapainya. Nah, orang yang punya harapan ini cenderung lebih mampu mengelola stres, ya kan, lebih optimis dalam menghadapi masalah dan juga tidak mudah menyerah ketika menemui kegagalan. Tapi ini sebenarnya yang penting nih kita catat adalah harapan tu perlu juga diiringi dengan tindakan yang nyata, bukan cuma berharap aja gitu ya kan. Berharap tanpa usaha itu hanya akan jadi angan-angan. Nah, sedangkan usaha dengan harapan ini seringkali membuat seseorang tu mudah semangat ya. Nah, ini jadi keduanya harus berjalan seiring agar tujuan itu dapat dicapai secara bertahap. Nah, harapan bukan berarti hidup akan selalu mudah, tapi harapan adalah keyakinan bahwa apapun yang sedang kita hadapi hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Jadi selama masih ada harapan, insya Allah ya kan, selalu ada alasan untuk melangkah, untuk belajar, memperbaiki diri dan juga menyambut hari-hari esok dengan hati yang lebih kuat. Tapi itu pun kalau masih hidup esok, Den. Kita tak tahu besok kita masih hidup ataupun tidak, ya kan? Yang penting insya Allah mudah-mudahan masih ada nyawa, masih bisa bernapas. Yang penting jangan lupa bernapas, sudahlah. Ya, semangat pagi. Ini lagu spesial untuk kita-kita semua yang selalu berikhtiar ya. Mungkin biasalah namanya juga hidup, saudara perempat, banyak tantangan, banyak keadaan yang membuat kita tersudutkan.

0: Intermezzo. Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo. Saudara perempuan di mana saja berada, untuk negeri kita sekarang memang lagi banyak permasalahan. Saudara perempuan, namanya juga hidup ya, hidup berbangsa dan bernegara. Kalau tak ada masalah, macam ada sesuatu yang kurang gitu ya. Tapi kalau terlampau banyak masalah juga bikin pening langau gitu ya. Ini ada salah satu yang sedikit, bukan sedikit, memang banyak lagi viral juga, lagi naik ke permukaan juga di sosial media, di dunia digital kita. Saudara perempuan, melepas warga WNI. Melepas warga negara Indonesia ya. Nih, saudara perempuan ini pasti dia tak akan timbul kalau tak ada percikan gitu, saudara perempuan ya. Begitulah keadaan, ya kan. Nah, ini saudara perempuan ada maklumatnya tentang kalau nak lepas status WNI kini bayar 5 juta. Apa alasannya? Karena dalam beberapa hari terakhir saya tengok unggahan-unggahan di sosial media tu buat saudara-saudara kita yang ada di luar negeri sana, mungkin karena rasa kekecewaannya sangat tinggi gitu ya, apalagi dengan lontaran kalimat-kalimat pada penguasa kita yang kadang agak sedikit miris juga ini ya. Mungkin kenapa komunikasi sekarang agak sedikit berbeda gitu ya, agak bukan sedikit lagi, memang banyak membuat kita sebagai rakyat juga resah gitu ya, saudara perempuan. Tapi mudah-mudahan ke depannya para penguasa kita, pemimpin-pemimpin kita memberikan tunjuan jaya yang baik, teladan yang bagus untuk rakyat gitu, dengan kalimat-kalimat yang bagus ya, dengan cara menanggapi kritikan dan saran itu dengan cara yang elegan, yang bijaksana. Mudah-mudahan insyaallah ya, kita doakan yang terbaik untuk negeri kita, kita doakan yang bagus-bagus untuk pemimpin kita. Kalau ada salah, kita doakan kesalahan itu bisa dirubah gitu ya kan. Insyaallah ya, saudara perempuan ya. Nah, saudara, pemerintah resmi menetapkan tarif baru nih untuk sejumlah layanan kewarganegaraan dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026. Nah, PP ini, saudara perempuan, mengatur penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP di lingkungan Kementerian Hukum. Nah, regulasi ini juga secara spesifik menetapkan bahwa warga negara Indonesia yang ingin melepaskan status kewarganegaraan atau permohonan sendiri ini dikenakan biaya sebesar 5 juta rupiah. Jadi tidak hanya WNI yang ingin melepas status kenegaraan, aturan ini juga diberlakukan bagi WNA yang ingin jadi WNI. Ha, nih, saudara perempuan ya, catat. Nah, jadi kebijakan ini jadi langkah strategis ya pemerintah untuk memperkuat administrasi hukum serta memastikan setiap perubahan status kewarganegaraan itu tercatat dengan validitas tinggi. Aturan ini mulai berlaku secara efektif bulan depan nih, 1 Agustus 2026, menggantikan regulasi lama yaitu PP nomor 45 tahun 2024. Nah, saudara perempat, mengapa tarif lepas kewarganegaraan ini berubah? Ha, salah satu alasan mendasar dari penyesuaian tarif ini adalah upaya optimalisasi layanan administrasi hukum melalui sistem digital yang lebih terintegrasi. Dan sekarang, seluruh permohonan pelepasan status WNI itu wajib diajukan secara daring melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum agar prosesnya lebih transparan. Nah, jadi transformasi digital ini bertujuan untuk meminimalisir proses manual di tingkat kantor wilayah dan memastikan seluruh data pemohon tersinkronisasi secara nasional. Jadi dengan sistem satu pintu ini, pemerintah dapat memantau setiap permohonan secara real time ya, demi menjaga akuntabilitas pelayanan publik. Tak ada celah korup di situ. Mudah-mudahan, insya Allah ya. Walaupun sekarang ini memang banyak betul berita-berita korupsi yang naik ke permukaan, macam tamparan keras kena pukul, pak gitu ya. Ya Allah, lain gak sih? Begitulah keadaan. Tapi mudah-mudahan negeri ini makin lebih bagus lah gitu ya. Insya Allah kita doakan sama-sama. Walaupun memang banyak yang kadang menyakitkan hati kita sebagai rakyat, banyak kasus korupsi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan hukumnya juga tidak hanya tumpul ke bawah, tapi semua. Kesemua gitu ya. Jadi jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Mudah-mudahan itu semua kita harapkan sebagai rakyat Indonesia. Rakyat bersuara.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabu dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

Kompas FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara berempat di mana saja berada, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri Ricky Rionaldi menegaskan fokus pembinaan UMKM tertuju pada peningkatan kontribusi ekonomi. Jadi concernnya adalah kontribusi ekonomi, saudara berempat ya. Beliau menilai penguatan kelas UMKM ini penting agar pelaku usaha itu tidak masuk ke kategori masyarakat miskin ekstrim gitu ya. Dinas Koperasi dan UKM Kepri memang bukan leading sektor penanggulangan kemiskinan, tapi pemberdayaan UMKM ini jadi solusi konkret pemerintah. Mudah-mudahan terjangkau semua UMKM gitu ya kan, semuanya UMKM. Jadi jangan tebang pilih, insya Allah ya. Nah, jadi saudara perempat, salah satu solusi konkret pemerintah adalah melalui jalur pemberdayaan. Ya, pembinaan berlanjut bagi 60 UMKM yang lolos kurasi setelah mengikuti pelatihan digitalisasi berbasis AI. Jadi total dari 600 peserta AI tersebut dikerucutkan menjadi 60 UMKM. Nah, program ini sedar berempat menjadi lanjutan pelatihan 2025 yang menjangkau 2400 pelaku usaha mikro melalui dana alokasi khusus ya. Jadi sebanyak 60 UMKM ini juga mengikuti program inkubasi bisnis Merah Putih selama 3 bulan. Nah, temu bisnis ini berlangsung di Batam dan Tanjung Pinang mulai 17 hingga puncaknya 27 September 2026 ya. Nah, lebih dari 100 perusahaan asing dijadwalkan menghadiri agenda tersebut. Jadi pembinaan UMKM di Kepri ini berlangsung bertahap mulai dari usaha subsisten naik ke digital hingga mampu menembus pasar ekspor. Insya Allah ya. Yeah.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri, Peluang, Tantangan dan Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran

Gentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan